sering dibawakan oleh keluarga dari suku Ta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Ngegetu Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan Reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Ta itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada kan.

Zakat Nasional Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah membentuk unit pengumpulan zakat di lingkungan Polres Sigi untuk memperkuat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di daerah tersebut. Ketua Basnas Sigi, Asyad Syukur Didolo pada hari Minggu mengatakan pembentukan UPZ di Polres Sigi bagian dari upaya Basnas memperkuat jangkauan pengumpulan ZIS sekaligus memperkuat pengelolaan dana umat. Ia menuturkan nantinya dana ZIS yang sudah dihimpun tersebut akan disalurkan untuk masyarakat yang tergolong mutasik dan kaum duafa. Kapolres Sigi AKBP Karin Amsahri Tonga memerintahkan seluruh personil berpartisipasi dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah tersebut. Dia menjelaskan ke depan optimalisasi pengumpulan dana ZIS bisa meningkatkan potensi penghimpunan zakat sekaligus memperkuat peran zakat yang meningkatkan kesejahteraan sosial. Kariba Kaupuna LPKA kelas 1 Palu menggelar berbagai perlombaan tradisional dalam rangka menyamarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan jajaran UPT Pemasyarakatan Wilayah Palu dan Sigi, Dharma Wanita hingga keluarga besar pegawai. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman. Dalam lomba tradisional digelar diantaranya menghias tumpeng, balap sarung, makan kerupuk, tangkap belut, lari kelereng memasukkan paku ke dalam botol, dan mengambil koin dalam jeruk bali. Herman mengajak seluruh jajaran pegawai beserta keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam memeriahkan momen tahunan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan sejalan dengan semangat tema kemerdekaan tahun ini. Sampai sebesar Rafis Syamokareba Saliatinti Uvalu, Tiaku Arnoviantin, PPV kami panjeli Rikareba Saliatinti, Sasiung.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Passwordnya udah diganti.
4: Passwordnya apa?
3: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini boleh kata sumi, bikin ini lembah sadar, untuk sampau, kali menjomuna, karena gana saya teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, di sarapan Umempoi kali ini kita membahas tentang topik, yaitu Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri, peluang untuk mengembangkan ekonomi dan pariwisata di Sulawesi Tengah. Tapi sebelum itu sahabat budaya, ada kabar gembira yang datang dari Sulawesi Tengah, tentunya di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, yaitu sekarang ini Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu benar-benar membuka pintu Sulawesi Tengah menuju dunia internasional. Dan setelah resmi berstatus sebagai bandara internasional, momen itu semakin nyata sahabat budaya dengan dibukanya penerbangan langsung dari Palu ke Guangzhou ya. Dan penerbangan perdana tersebut menjadi tonggak baru bagi Sulawesi Tengah tentunya. Bukan sekedar soal pesawat yang datang dan berangkat, tetapi juga tentang bagaimana sebuah daerah membuka pintu yang lebih lebar untuk bertemu dengan dunia sahabat budaya. Karena memang di Guangzhou sendiri merupakan salah satu pusat perdagangan manufaktur logistik penting di Asia. Karena itu sahabat budaya, koneksivitas langsung Palu Guangzhou ini memiliki potensi untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Sulawesi Tengah dan pasar internasional. Nah sahabat budaya, pertanyaannya sekarang, seberapa besar peluang yang bisa kita manfaatkan dari hadirnya penerbangan internasional ini? Apakah nantinya akan lebih banyak wisatawan asing datang ke Sulawesi Tengah, atau produk UMKM kita bisa semakin mudah menembus pasar luar negeri? Dan yang tidak kalah penting sahabat budaya, apakah masyarakat lokal sudah siap menyambut peluang tersebut? Dan nanti kita akan bahas di sarapan Umempoi di hari ini. Sahabat budaya, selama ini mungkin kita memandang bandara hanya sebagai tempat untuk naik turunnya pesawat dan penumpang ya. Padahal ketika sebuah bandara berstatus internasional, fungsinya pasti akan menjadi jauh lebih besar sahabat budaya. Dan di mana bandara menjadi pintu masuk orang, barang, pengetahuan, dan juga bisa menjadi peluang ekonomi juga, karena memang kehadiran penerbangan langsung dari Palu Guangzhou ini diharapkan dapat memperkuat akses Sulawesi Tengah dengan salah satu perdagangan besar di Asia. Dan kini sahabat budaya, Garuda Indonesia juga melihat konektivitas ini sebagai peluang untuk memperluas akses pasar, untuk mendorong investasi, dan juga sebagai perjalanan bisnis dan juga pariwisata. Yang artinya sahabat budaya, ada peluang besar di sini bagi dunia usaha di Sulawesi Tengah. Bisa dibayangkan sahabat budaya, apabila produk perikanan, hasil perkebunan, kerajinan, produk UMKM hingga berbagai komoditas unggulan daerah memiliki akses yang semakin terbuka untuk dikenal di luar negeri ya. Tetapi tentu saja konektivitas itu tidak cukup sahabat budaya, karena kita harus memiliki produk yang berkualitas, kita harus memiliki konsisten, memiliki standar yang baik juga, dan juga mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional. Oleh karena itu sahabat budaya, status internasional Bandara Mutiara Sis Al Jufri ini harus menjadi pemicu bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produknya. Jadi jangan sampai pesawat internasional sudah datang, Tetapi produk lokal kita belum siap untuk diterbangkan atau untuk dikembangkan di dunia industri internasional. Dan itu topik kita di pagi hari ini. Nanti kita akan bahas lagi. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tepasang Gandhi.
1: Kita promo kami ulia Roa Iko kabusumi Iko komi Raimu maya mata muka ini Berapa moje?
6: Berapa moje?
1: Berapa tambah moje ke bahasa ta? Alane mo malipo bahasa ta? Kan rapa kita ante nganangan ante rawata tukai. Hai, nito ku barisema. Botano balik kita boto. Mokai limo.
6: Mokai limo. Raimu maya mata mokai limo.

0: Soe, mari Cina. Jadi peluang apa ini? Peluang ini bagaimana dengan prospek pariwisata setelah dibukanya, ditetapkannya bandara kita sebagai bandara internasional? Tentu ini harus dilirik sebagai sebuah apa namanya peluang untuk kemudian
1: di tengah
0: pengembangan sektor pariwisata. Paling tidak kita fokus, kalau kita memang sudah mendapatkan satu predikat ini jadi apa? Satu hal positif untuk kemudian di sektor lain itu mengembangkan promosi. Kalau kita mau mengembangkan pariwisata, berarti sektor pariwisata ini harus digenjot dengan sebaik-baiknya. Potensi yang kita miliki itu luar biasa ya di daerah kita ini. Kita punya 13 kota kabupaten. Ya, Kota Palu, kota mana lagi? Kota Palu sebagai pintu gerbang masuknya, kemudian ada Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Mutong, Kabupaten Morowali, Morowali Utara dan Morowali Induk, kemudian Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Banggai. No way. Kemudian kita punya Buol, kemudian ada Toli-Toli, dan ini semua memiliki daerah-daerah yang saya sudah sebutkan ini, beberapa kabupaten yang saya sebutkan ini, termasuk Kota Palu, punya potensi untuk pengembangan pariwisata ke depan. Kalau di Kota Palu sendiri kita punya Bukit Salena misalnya, selain apa namanya, memang menawarkan pemandangan luar biasa. Kalau ke Salena, Komyu bisa ada wisata para layang ya, jadi bisa terbang. Ya, melihat keindahan Kota Palu dengan menggunakan

dengan baik. Sampai sebesar aku pura-pura 421621 atau ke 0811456038 75 bisa Komeo apa namanya gunakan. Siapa tahu Komeo ada komentar ataupun pendapat berkaitan dengan status Bandara Internasional Mutiara Sisal Jufri, peluang pengembangan ekonomi dan pariwisata Sulawesi Tengah. Tentu juga ya, untuk kalau kemarin itu ada investor dari Uni Emirat Arab ya, UAE, yang berkunjung ke Kota Palu, yang juga apa namanya ingin kalau Evahia bisa berinvestasi di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, kira-kira seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini juga bisa dipikirkan, kira-kira dikerjasamakan. Dan tentu kalau sesuatu ini dikerjasamakan, ada nilai plusnya buat daerah kita. Nah, ini perlu dipikirkan ya, investasi di sektor apa saja ya yang memungkinkan untuk pengembangan ekonomi ke depan. Tentu sektor pariwisata salah satu sektor yang juga kemudian mengikut ya. Maksudnya kita, kenapa kita tidak gunakan ini dengan sebaik-baiknya? Ini salah satunya, kalau tadi teman bilang kita ini kurang promosi. Ada punya potensi, tapi potensi itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 421621 atau ke 0811456038 75 boleh kami gunakan, berinteraksi langsung dengan kami.

0: Mombasa.
1: Rif, sama mbak curhat lah.
2: Kenapa mbak nangis?
1: Ivan, Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu? Cuma banjir air mata gantin ini saya bikin.
2: Ini tisu, sudah berhenti cuma nangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kok ini leh. Kau menangis terus, bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.
0: Boleh juga.
4: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebo, motif siku keluang, dan motif siku awan.
0: Kan kamu pergi motong, toh? Tidak mungkin kamu orang jadi kabupatenan kosong. Kamu pernah lihat itu anu tuh katulistiwa? Iya.

Maulana. Sampai subuh saudaraku, Kapitan Patimura yang bernama asli Thomas Matulesi adalah pahlawan nasional asal Maluku yang dikenal karena keberaniannya melawan penjajahan Belanda. Dia lahir pada 8 Juni tahun 1783 di Haria, Pulau Saparua, Maluku. Sejak muda dia dikenal sebagai sosok pemberani serta sangat mencintai tanah kelahirannya. Pahlawan yang besar dan dipimpin Patimura meletus perlawanan besar yang dipimpin oleh Patimura meletus pada 16 Mei 1817 ketika rakyat Maluku bangkit menentang penindasan kolonialisme Belanda di bawah kepemimpinannya. Pasukan rakyat berhasil merebut benteng Duurstede di Saparua dan menewaskan residen Belanda Van den Berg. Keberhasilan ini membuat namanya dikenal luas sebagai simbol perlawanan rakyat Maluku terhadap kolonialisme. Namun perjuangan itu tak berlangsung lama. Setelah berbulan-bulan bertempur dengan gagah berani, Patimura akhirnya ditangkap dan dihukum gantung oleh Belanda pada 16 Desember 1817 di Ambon. Meski demikian, semangat juang dan nasionalismenya tetap hidup di hati rakyat. Kapitan Patimura dikenang sebagai pahlawan yang menyalakan semangat keberanian dan persatuan melawan penjajahan. Namanya menjadi simbol api perjuangan rakyat Maluku yang tak pernah padam demi kemerdekaan Indonesia. Kareba Kaupuna. Sampai seluruh saudaraku, Kementerian Hukum Kemenkum mengadakan fun walk atau jalan santai pada hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Rasuna Said Jakarta guna menyambut hari pengayoman ke-81 yang diperingati setiap 19 Agustus. Totalnya kurang lebih sekitar 2,8 km atau 3 km. Ini kata Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ketika memberikan keterangan selesai menghadiri acara tersebut di Kemenkum Jakarta pada hari Minggu. Lebih lanjut dia memandang kegiatan ini menjadi hal yang menggembirakan untuk seluruh pegawai Kemenkum. Namanya Fun Walk, jalan tapi gembira. Gembira semua. Lihat senyum-senyum mereka semua. Besi Walandu akan diberikan di Masalia, Dinti, Sasio. Ya, aku mampu dengan sebanyak-banyak.

0: Comienza en Pisuco, Coto Pailí, Maya, Yagaita, Macalagani, Bajo, Pailé, Nesam, Pemari, Nesam, Maripo, Mamburi, Damo, Agatesa, Ka, Ngana, Ngana, Tengah Putih. Apa ne unde kita sigi yang bajagai?
1: Unde kita sigi yang bajagai?
0: Membuat piara, isema bom tani nade. Ibena cara na bade songo masalah ro kepake tembah ta motor e batuana ane bahasa toke li komi ane to pune komi mone komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi de
1: ane komi to boija ya ta moija
0: kagunguna tu mau mempersiap ke bahasa tahun gak bisa bingkar deh manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjani tetep ketua nguna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kamai kita gajan persenggaran ingani bahasa tukai ini bahasa untuk tua ta anu numpah ketua kita sampai najain abeh tewi wamu kule

0: bisa dibantu tua?
1: Iya nak, aduh, minta tolong lihatkan dulu apanya.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita sendiri juga semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya ITOC.
2: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
7: Siopulu Papitu Buah 5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggani Program Ampar Palu. Terima kasih sampai saudaraku, kami masih tetap terus mendengarkan siaran kami. Pagi ini saya ditemani dua bidadari dari Toribulu. Ada Elma dan ada Humaira. Sehat-sehat kamu dua ini?
8: Alhamdulillah sehat ya.
7: Jangan tidak sehat. Nanti tidak semangat saya bahas siaran. Atau juga temanmu Ferdi dan Zidan tidak semangat. Oke, tadi sempat kita singgung berkaitan dengan topik kita pagi ini adalah berkaitan dengan Bandara Internasional Muti Rizal Jufri, peluang pengembangan ekonomi dan pariwisata Sulawesi Tengah. Saya sengaja undang kamu dua tadi ini karena berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya potensi pariwisata di tempat kamu berasal, yakni the city of Toribulu. Kalau Elma di mana, Toribulu atau Sienjo?
8: Sienjo
7: ya. Ini pokok dekat atau cuma sebelah kampung?
8: Iya, pokok dekat.
7: Kalau menurut kamu berdua, Humaira juga, kalau ke Sienjo itu apa yang menjadi daya tariknya? Atau kenapa orang harus ke Sienjo atau ke Toribulu?
8: Kalau dari saya, orangnya harus ke Sienjo karena orang-orang Sienjo itu baik, ramah. Karena di sana juga para wisatanya juga beragam.
7: Beragam ya? Pantai bagaimana? Kalau pantainya di Sienjo, Sienjo itu agak jauh dari pantai ya?
8: Tidak jauh.
7: Tidak jauh, oke. Berarti agak dekat dari pantai. Kalau pantainya, apa yang bikin, adakah wisata pantai yang menarik di Sienjo?
8: Kalau di Sienjo ada wisata pantai, ada namanya Pantai Bebe.
7: Pantai Bebe. Banyak bebe di sana tidak?
8: Tidak. Namanya.
7: Namanya saja. Kenapa sampai kasih nama pantai itu?
8: Di sana kan ada nama kayak nama kampung desa begitu.
7: Oh, okay.
8: Namanya itu namanya Belang-Belang. Jadi
7: oh, Belang-Belang.
8: Jadi dinamakan pantai itu Pantai Belang-Belang. Jadi disingkat sebagai Pantai Bebe. Nah, di situ banyak orang berkunjung, seperti kalau hari libur, di sana kebanyakan orang stay di sana untuk berlibur, makan-makan dengan keluarga, teman.
7: Oh, di sana ada anu ya, ada kulinernya juga.
8: Kalau di sana ada kafe.
7: Oh, kafe ya. Terus kalau kuliner, wisata kulinernya, kuliner apa yang menarik dari di sana? Apa Humaira?
8: Sana punya tempat tempat makan, yaitu makanannya bakso.
7: Bakso.
8: Terkenal dengan bakso.
7: Bakso. Kalau kuliner asli Sienjo atau Toribulu apa di sana? Apa nama? Utakelo. Oke. Iya, iya, iya. Aku bisa dorong dua ini. Cari apa namanya? Oke, okay, ada pantai Bebe ya, belang-belang.
8: Iya. Yeah.
7: Oke. Okay. Dan karena orangnya ramah di Sienjo ya. Kenapa harus orang datang ke Sienjo? Salah satunya itu masyarakatnya sangat ramah. Ramah tamah. Oke. Okay. Itu salah satu apa namanya? Kalau yang arah ke gunung ada enggak? Kayak macam sungai atau air terjun?
8: Ada. Itu di desa Sibalago namanya.
7: Sibalago. Itu masih wilayah Toribulu Sienjo?
8: Masih.
7: Masih ya.
8: Di sana kan ada di Desa Sibalago itu ada air terjun. Namanya itu Gumbasa. Di situ banyak banyak anak-anak muda, kebanyakan anak muda yang berkunjung ke sana daripada orang tua.
7: Kenapa begitu?
8: Karena di sana menarik, bagus. Karena air terjunnya bisa dipakai foto-foto, pokoknya bagus.
7: Okay. Kalau orang tua tidak bagus ke situ?
8: Bagus juga.
0: Mandi-mandi.
7: Nanti saya kasih tahu Ferdi. Ferdi, antar saya ke sana, Ferdi. Oh, jadi itu air terjun Gumbasa, kayak nama kampung dia, kayak nama tempat di Sigi, Gumbasa juga namanya. Oke. Okay. Oh, situ air terjun. Air terjunnya berapa meter kira-kira? Kalo tinggi?
8: Lumayan tinggi lah.
7: Lumayan tinggi. Terus di bawahnya orang bisa mandi atau
8: bisa,
7: gimana?
8: Bisa, bisa.
7: Bisa ya. Batu-batuannya besar-besar atau gimana?
8: Besar-besar.
7: Besar-besar ya. Masya Allah. Dan itu dari apa? Dari Toribulu berapa jauh itu?
8: Tidak terlalu jauh.
7: Mana paling dekat, Sienjo atau Toribulu? Kalau ke Gumbasa itu?
8: Sienjo.
7: Sienjo ya. Dia sebelum Sienjo atau sesudah Sienjo atau bagaimana dia posisinya itu?
8: Dia di pedalaman.
7: Masuk ke dalam.
8: Sibalago itu pedalaman.
7: Sibalago ya. Oh, masuk ke dalam dia.
0: Iya, dekat gunung.
7: Berarti ketemu dengan ini ya, Potajio. Kalau masyarakat situ apa? Tajio atau
8: campuran?
7: Campuran.
8: Ada Bugis, ada Tajio,
0: ada Kaili.
7: Oke, okay. Ada Kaili juga ya.
8: Iya.
7: Oke. Okay. Ada tarif enggak kalau masuk ke situ? Ada tarifnya enggak? Dikenakan kalau orang mau masuk ke sana naik motor kah?
8: Tidak.
7: Tidak ada ya? Belum ada ya. Nah, itu salah satu apa namanya? Satu potensi yang juga patut dikembangkan ke depan. Tentu kalaupun ada apa namanya, kalau sampai saat ini belum ada ya, mungkin masih dianggap itu sebagai tempat umum saja, orang bisa berkunjung. Tapi kalau itu sudah dikelola sebagai satu tempat wisata, tentu harapannya ketika diambil apa namanya biaya, katakanlah biaya masuk ke sana, berarti itu bagusnya memang harus dikembangkan. Karena seperti yang kita sampaikan sebelumnya, itu kan bisa jadi pundi-pundi penghasilan buat masyarakat setempat. Contohnya begini, kalau ada tempat wisata tuh biasanya itu identik dengan kulinernya. Mungkin pengembangan kuliner lokal yang ada di desa apa tadi namanya? Desa apa?
8: Sibalago.
7: Sibalago itu bisa dihadirkan di sana. Jadi ketika orang berkunjung sana langsung ingat, oh ada makanan khas dari desa Sibalago. Kalau ke air terjun itu, begitu pula dengan kalau mengunjung ke apa namanya pantai BB Belang-Belang tadi tuh, itu yang harus dipikirkan. Kamu orang sebagai anak muda, apalagi asli dari Toribulu and Sienjo, itu bisa bagaimana memikirkan bersama itu, atau paling tidak ada gerakan dari kamu orang sebagai anak muda di sana yang kemudian bisa menggerakkan itu. Bagus yang begini. Ya. Jadi selain orang, tidak ada masalah sebenarnya kalau menurut saya ada biaya masuk, karena memang untuk perawatan tentu ya, menjaga kebersihan kan biasanya ada petugasnya dikasih bersih supaya orang juga nyaman ketika datang berkunjung. Kalau di desa Sibalago ya, Sibalago itu berarti dia masuk agak ke ya, kalau dari Sienjo itu agak ke dalam ya. Baik. Itu potensinya besar sekali jadi objek wisata ya, karena memang pertama anak muda seperti umur-umur kamu orang itu suka sekali sih tuh.
8: Iya.
7: Pak selfie-selfie. Ya, pak foto-foto grup. Apalagi kalau so mahir menggunakan CapCut ya. So boleh tuh buat video-video kong posting dia no. Posting di Instagram yang berkilo-kilogram. Itu kalau kalau anak-anak muda kayak macam usia kamu orang, kalau ke situ berfoto ataupun mengambil video itu diposting di media sosial atau mana?
8: Diposting di media sosial.
7: Terus disampaikan juga, ayo guys, kakak Fatumai Ante Kamiri, desa Sibalago, air terjun apa namanya tadi?
8: Gumbasa.
7: Nah itu salah satu apa promosi gratis sebenarnya. Jadi ketika kalian melakukan foto selfie ataupun mengambil video pendek di sana, kemudian foto dan video itu digabung jadi satu, jadi dijadikan semacam apa namanya, konten pribadi. Itu sebenarnya salah satu cara untuk mempromosikan objek wisata yang ada di sana, dan itu insya Allah akan dilihat oleh publik. Apakah warga di Parigi ataupun di dekat-dekat kampungnya kamu orang. Kalau Toribulu itu mana yang kecamatan? Toribulu atau?
0: Toribulu.
7: Kecamatan ya. Itu berapa wilayah yang di Tori, kecamatan termasuk Kecamatan Toribulu termasuk Sienjo, apalagi? Lemanta?
0: Kasimbar.
7: Kasimbar ya, Kasimbar. Oke, baiklah. Baik, sampai sebesar aku itu cerita sedikit mengenai salah satu wilayah di Kabupaten Parigi Motong ini. Ada teman-teman kita dari SMKN 1 Toribulu yang kebetulan mereka ini melakukan praktek magang di RRI. Mereka berjumlah lebih kurang 15 orang dan insya Allah nanti sampai bulan apa di RRI adik?
0: Oktober
7: ya. Jangan tahu lama, nanti bosan juga sama lihat kamu tiap hari baku dapa. Tapi kalau yang fair tidak bosan saya. Jadi mereka ini melakukan tugas untuk ini ya, apa namanya, karena mereka bersekolah di SMK, ada sebuah kewajiban mereka harus lakukan adalah magang ya, di kantor ataupun di perusahaan, baik itu di instansi pemerintahan ataupun swasta. Dan total kalian ada berapa orang semua di Kota Palu ini?
0: 63
7: tersebar di beberapa instansi ya, termasuk kantor depan RRI juga ya.
0: Iya.
7: Ada beberapa orang, saya lihat biasa sama-sama kalian. Selu usio. Oke. Okay. Baik, sampai sebesar aku. Siapa tahu juga komio, siapa tahu mau kasih komentar terkait topik kita pagi ini. Berkaitan dengan bandara internasional Mutiara Sis. Tung, saya tanya lo kamu jujur. So pernah lihat bandara internasional Sisal Jufri yang bandara ini? So pernah pergi lihat?
0: Pernah.
7: Belum pernah.
0: Kalau saya belum pernah.
7: Pernah ya. Berapa kali?
0: Baru satu kali.
7: Baru satu kali. Ada Pak Iswan Badri. Kita angkat tuh telepon. Halo, assalamualaikum Pak Iswan.
3: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Toribulu Sienjo.
7: Iya,
3: Sienjo. Saya pernah di Sienjo itu sekitar 3 tahun.
7: Oh, 3 tahun di Sienjo kom yo?
3: Iya, ada di kantor pertanian itu di Toribulu situ sebelum Mekar barangkali itu. Hai, tahun sudah lama.
7: Sudah lama.
3: Tua om di situ.
7: Nah, tua. Tahun berapa itu tua Mangge? Tahun berapa kom di sana itu?
3: Tahun berapa saya itu? Tahun 90-an.
7: Sudah menikah kami waktu itu?
3: Kecamatan Ampi Babu.
7: Sudah menikah kami waktu itu atau belum?
3: Oh, masih anak muda waktu itu.
7: Oh, masih anak muda ya?
3: Belum lahir ada
7: berarti, itu barangkali. Belum lahir dong, maksudnya rompe nenek.
3: Iya.
7: Bisa jadi rompe.
3: Kalau Toribulu itu Mas Jojo, kalau dia mendaki ke gunung itu tembus Sipi. Desa Sipi di Pantai Barat itu.
7: Oh, oke. Okay. Apa Gerahit anu topo Tajio ya? Ada juga topo iya. Topo Ledo ini.
3: Banyak memang di sana suku Tajio itu.
7: Iya. Yeah.
3: Dengan suku memang suku di kecamatan di sana itu ada juga memang sukunya di sana itu di desa dusunan itu di nanti ditanya itu anak-anak pasti dia tahu itu. Jadi kita bersyukur ini sebenarnya dengan bandara ini Mas Jojo.
7: Iya. Yeah.
3: Iya, kita harus jempol ini pemerintah sebenarnya ini membuka atau diberikan peluang bahwa bandara Mutiara Sis Al Jufri ini terbuka untuk umum, gitu mungkin bahasanya.
7: Iya, artinya dia sudah membuka diri menjadi bandara internasional.
3: Membuka diri jadi bandara internasional ini sebenarnya kita punya tanggung jawab sebenarnya.
7: Iya. Yeah.
3: Apa yang kita jual sebenarnya dengan orang-orang mau datang itu,
7: betul,
3: apa kita
7: betul.
3: Perlihatkan
7: jangan cuma menang di gelar,
3: diperdengarkan kepada di anak-anak magang ini apa sebenarnya yang kita jual. Pertama kan ada empat itu yang berkembang itu membuka terwujudnya ini apa penerbangan langsung ini apa langsung ke Cina kita ini orang Cina juga langsung kemari
7: betul
3: apa yang kita sebenarnya Nah, kemudian yang kedua itu mendukung kawasan ekonomi khusus dan industri.
7: Betul.
3: Tentu ada peluang investor. Apa yang kita jual, apa yang kita perlihatkan. Benar. Seperti mengundang investor itu. Seperti yang anak-anak katakan tadi, destinasi pariwisata di sana itu.
7: Mungkin salah satunya kan juga ketika kita bicara tentang ini, peluang pengembangan ekonomi.
3: Iya.
7: Dan pariwisata.
3: Betul, betul itu Mas Diko, betul. Iya. Tentang itu tentu ada pemain investor. Saya ingin kelola ini tempat wisata.
7: Benar.
3: Ini.
7: Benar. Kalau dia tertarik dan di Sienjo tuh.
3: Kuliner di sana itu mungkin kita persiapkan.
7: Selama kom ya.
3: Ada buya bombanya Mas Jojo.
7: Iya. Kalau selama kom di sana, makanan apa yang khas dari Toribulu and Sienjo yang kom suka? Atau yang pernah kom cicipi?
3: Di sana itu apa namanya? Ada itu sagu yang dibungkus dengan daunnya, dicampur dengan kelapa, itu di tapa, istilahnya itu di fufu, somo namanya, itu enak juga itu.
7: Somo.
3: Ada juga bikin dari itu sagu. Kemudian ditaruh di daun daun sagu itu, kemudian ni kavia ni kuya sangane. Ini Pak Karoso bukan dengan hektar, dengan lidi itu. Dicampur dengan kelapa, enak sekali itu dengan gula merah, campur dengan gula merah.
7: Namanya. Oh, sasomo suruh nanti dorong. Kalau orang pulang kampung ya, kirim kemari itu makanan itu.
3: Kemudian mungkin sudah tidak aktif, seperti sudah tidak ada, saya tanya teman-teman di sana. Begini, ada yang kuliner khusus di daerah yang begitu itu, banyak anak muda yang sudah tidak. Itu
7: makanya dorang ini disuruhin, kalau tidak mau dicampur.
3: Kemudian kasubia yang dibikin itu rokok kasubia namanya.
7: Kasubia ada, kamu tahu itu kasubia?
3: Ubi kayu yang ditaruh gula merah Mas Jojo.
7: Nah,
3: kemudian itu juga dengan adanya ini sebagai bandar udara ini begitu, jadi kita umroh dengan apa itu tidak lagi embarkasi umpamanya di Jawa sana, di Makassar. Kita sendiri di sini sudah bebas kan. Nah, terutama ini juga pariwisata ini yang penting-penting ini. Tuh, ini event global ini memang ini yang kita pikirkan. Terutama apa? Adat kita di sini. Jangan umpamanya salah sakide anak-anak. Nemutu mairi situ, to Cina itu ranu taraga, sedangkan kan kemarin-kemarin itu antara Nunu dan Tawan juga itu sering berkelahi, yang itu semua ini yang kita anukan. Kemudian jalannya juga Mas.
7: Ini
3: juga.
7: Saya baca kabar tadi ini dengan Tatura ini. Ini tadi ada upaya pemerintah kota.
3: Jembatan Love itu anak Anoa dengan Tawan juga itu sering-sering itu. Jadi itu adat itu sebenarnya ketika orang lain dari negara lain masuk itu apa yang kita tinggalkan. Kemudian juga penginapan-penginapan yang bernuansa bukan lagi hotel berbintang 5, tapi dia bernuansa dibangun di gunung itu, bagaimana dia melihat pemandangan di sini. Kan begitu juga Mas Jojo. Kan ada tiga hal ini orang datang ini. Pertama, ke pariwisata ini anak muda tidak lagi kuliner tapi kan dia di mana penginapan. Tetapi orang-orang yang untuk kuliner di mana sarung bomba di sini. Yang ada di daerah ini, di mana somo di sini, di mana ini, itu semua sebenarnya yang kita sediakan ini Mas Jojo. Dan perdagangan bebas ini Mas Jojo. Jadi tanggung jawab sebenarnya tongkat estafet pemikiran ini pada anak-anak yang magang sekarang ini dari UNTAD mungkin itu. Ini sebenarnya yang kita pikirkan deh. Kami ini tidak lama dikubur. Tetapi ini semua barangkali yang kami tinggalkan. Pencerahan begini ini, terutama itu Mas Jojo yang ganteng itu.
7: Komiu lebih ganteng.
3: Komiu itu adalah kabilasa tokaili, walaupun barangkali darah dari mana. Yang penting sudah hidup lebih dari 6 bulan di Kota Palu.
7: Masya Allah.
3: Apalagi makan keor, sudah orang kaili itu.
7: Iya.
3: Jadi bestia hai Mas.
7: Iya, terima kasih
3: Iya, Mangge Isman Bandar. Iya, anak magang dokumentari bulu di situ, oh, iya, dokumentari iya. Sienjo, pokoknya semua dokumentari yang pibabo.
7: Iya. Nah, gaya-gaya pura kira ini.
3: Mohon maaf, Anne Maria cerita masalah-masalah sekide.
7: Iya.
3: Tapi, iya. Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi Pak Iswan, penelpon atau pendengar kita di ada yang tinggal di kamu orang ini? Di apa namanya? Masalah Laswani daerah sana tidak ada ya, kamu satu tempat semua di STK ya. Oke, baiklah, jadi sekedar informasi Pak Iswan Gerahi, karena satu sekolah dan untuk memudahkan mereka untuk di kota Palu ini tinggal di STK ya. Oke, dan ya begitu sudah, namanya berjuang, jadi setiap hari itu tentu harapannya ada yang bisa didapatkan. Jadi namanya magang ini berarti belajar kita ini. Belajar karena apa namanya? Dunia kerja yang diharapkan tentu adalah kalian tidak kebingungan lagi ketika langsung memasuki dunia kerja nanti ke depan. Kan insyaallah kalau selesai harapannya ke depan ketika tamat dari SMK ini kalian tidak lagi canggung-canggung ketika siap-siap untuk di mencari pekerjaan, misalnya ditempatkan di mana saja, sudah paling tidak sudah mengerti bagaimana suasana di tempat kerja, katakanlah kalau di media seperti di RRI misalnya atau di media lain ya, kalian sudah tidak ane panguli roh aku tidak kagok lagi domenan apa namanya. Nah bingung-bingung. No apa mikrofon? Mana nyuli mikrofon? Mana nyuli mixer? Mana nyuli nuanu? Jadi semua kan, makanya selalu saya ingatkan, mumpung kamu orang ada di sini, di kantor sini, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, pekutana, nema ayam mata pekutana. Karena tidak ada anu juga itu, tidak ada ruginya. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi ada pesan-pesan moral yang disampaikan Pak Iswan tadi, bahwa anak muda itu seperti saya bilang tadi, jadi tanggung jawabnya kamu orang sekarang ini sangat penting sekali, karena melanjutkan estafet. Senimi melanjutkan estafet, berarti siap-siap kamu orang itu menggantikan pendahulu tersebelumnya, karena kamu orang dirancang ini untuk menjadi pemimpin masa depan. Siapa lagi? Kamu orang. Bagaimana caranya ya? Sekarang gunakan isi masa muda itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Contohnya ketika berada di RRI, jadi gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk fokus belajar untuk bisa bekerja, belajar bagaimana bisa memahami dunia kerja. Termasuk hari ini kita berbincang tentang peluang pengembangan ekonomi dan pariwisata. Tadi kita sudah singgung-singgung tentang pariwisata yang skop kecilnya ada di tempat kalian di Sienjo dan Toribulu. Nah itu nanti besok-besok kamu orang ketika katakanlah nanti dipanggil atau diajak untuk bisa memberikan pandangannya, ya bisa sudah kamu orang bisa, bagusnya begini seperti disinggung tadi. Jadi kalau kita membangun sesuatu, apalagi kita kan sekarang bandara kita ini sudah bandara internasional, jadi penerbangan itu bisa langsung. Kayak kemarin itu penerbangan dari sini ke Guangzhou atau sebaliknya. Nah itu apa? Jadi mereka tidak lagi ke Jakarta dulu atau ke Bandara Makassar misalnya atau Bandara Mutiara Internasional ini. Mereka bisa langsung ke Bandara Mutiara Palu, Sisal Jufri Palu. Itu. Nah sekarang tinggal bagaimana ketika itu status ini sudah kita miliki, kemudian kita manfaatkan dengan status ini untuk mempersiapkan diri kita ya, Kota Palu misalnya seperti yang sudah saya sebut di awal tadi, Pak Irwan sempat menyinggung terkait itu, apa yang kita mau jual, kawasan ekonomi khusus, pernah dengar itu? Itu ada di Palu Utara ya. Itu kawasan ekonomi khusus itu untuk kawasan pengembangan ekonomi. Jadi itu dijadikan sebagai satu beberapa kawasan yang memang diperuntukkan untuk itu, pengembangan ekonomi. Dan ya, kalau kemarin kita sudah mendengar ada beberapa investor yang tertarik, bahkan tahun kemarin, tahun lalu saya pernah dengar dari Oman ya, dari Oman, bahkan duta besar Oman untuk Indonesia berkuasa penuh itu sempat berkunjung ke Kota Palu melihat kira-kira peluang apa yang bisa dikembangkan di Kota Palu ini dengan mengunjungi kawasan ekonomi kreatif khusus. Dia benar-benar, kalau kemarin ada anak muda dari Pantai Barat, Lema Salaya, itu dia sempat mengembangkan briket. Kalau saya bilang briket, kamu paham briket itu? Yang apa namanya, dia buat dari arang tempurung. Itu dibuat untuk briket, kayak bahan bakar begitu. Kan biasanya kalau kita beli briket, kita ingat batu bara ya. Saya pernah itu, bukan Juna Tolar ya, apa namanya, tidak tahu. Karena baru itu dilihat toh. Jadi kita jangan pernah malu. Jadi kalau tadi dibilang sudah pernah lihat bandara, kalau Maira sudah, kalau Anu belum, tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti kapan-kapan turun ke sana. Iya, kalau cuma pilih itu bandara itu. Foto-fotonya di sana, jadi kalau pulang di turun dulu ya, ini saya foto bahan-bahan di bandara. Jadi tidak ada masalah begitu. Karena belum pernah kita pikir, belum. Ada juga orang mungkin pengalamannya belum pernah naik pesawat. Jadi kalau saya pertama kali itu kebetulan ikut program pertukaran pemuda, jadi naik pesawat gratis. Memang kalau sesuatu yang baru itu kan sesuatu yang apa, yang kita cuma dengar cerita orang atau kita cuma nonton di YouTube.

0: YouTube misalnya. Kalau sekarang bagus, soalnya YouTube, jadi kamu bisa lihat bagaimana modelnya itu kalau naik di pesawat itu. Oh, ada DP tempat duduk, ada DP seat belt, yang bagaimana seat belt. Kayak naik auto pakai apa? Sabuk pengaman. Dan itu sesuatu yang harus kamu pakai ketika penerbangan. Apalagi kalau biasa kalau pas mau naik pesawat itu diingatkan untuk jangan lupa pakai seat belt. Pemuta jatuh kan ada tempat duduk, kita pakai seat belt. Baik, sampai sebesar pura-pura 421621 bisa komingunan Pak Amir di Sigi Beri Makari boleh. Jadi nariamu ni bel nuanu Pak Atman. Ah, baru saya bilang panjang umur beliau langsung buat telepon. Assalamualaikum Pak Amir.
1: Halo, assalamualaikum ya Bung Jojo.
0: Iya, jadi dosi gamam atau dosi telepon Pak?
1: Do pernah kamu nasi jari tak sambung karena mungkin sibuk beliau.
0: Betul. Barangkali. Jadi beliau ini sibuk untuk anu juga persiapan kan beliau itu kan mengelola apa komunitas nuan itu komunitas apa sangana Hamairi ngata Hamairi.
1: Iya. Jadi saya kira itu yang saya mau tanya. Ada berapa banyak hal yang perlu saya tanya sama beliau. Yeah. Pertama itu kantornya ini dewan adat kira
0: apa? Dewan adat karena anu kan untuk kabupaten Sigi atau dewan adat. Iya sekretaris. Iya sekretaris adat ya, sekretaris dewan adat Sigi.
1: Iya sekretaris. Saya mau cari tahu ini di mana sekretariatnya ini kantornya.
0: Iya.
1: Kan mestinya kan di orang ada juga kantor.
0: Kan iya betul mana? Supaya ketika orang punya masalah bisa langsung meluncur ke sana.
1: Ini semua yang harus diperjelas dan diberdayakan Bung Jojo.
0: Betul.
1: Kalau lembaga adat kan ada tau apa istilahnya itu ada tempat tidak.
0: Jadi kebetulan kalau ada masalah mereka kemarin itu persiapan untuk kemarin itu apakah sudah dilantik itu pengukuhan pengurus apa BMA. Jadi
1: ya,
0: kebetulan dari komunitasnya beliau itu di Pom BV itu diundang untuk bisa tampil hadir menampilkan satu tampilan seni. Ada masalah Gira Hamai anu itu Raego dan Thailand itu. Jadi itu yang kemarin pas ada apa di sana mereka itu lagi sibuk-sibuk ya, menceritakan itu.
1: Karena banyak persoalan ini utamanya saya ini Bung Jojo. Banyak sekali saudara kita minta pendampingannya.
0: Iya.
1: Kalau bisa kita dampingi, kita dampingi.
0: Ya, insya Allah.
1: Saya sebenarnya dari awal itu mau berusaha proses apapun, ya kita harus, kalau saya ya. Dari lembaga adat dulu, majelis adat, terus dewan adat, dan seterusnya. Karena di sana jangan kita terpaku, kecuali memang ada yang seperti dia paparkan itu kalau pidana khusus itu pencurian atau apa pembunuhan itu, tapi sebenarnya bisa juga cuma memfonisnya itu mereka kan ada hukum positif kita ya.
0: Iya. Nah, mestinya tetap mereka berkoordinasi itu.
1: Iya. Mestinya kalau ini diberdayakan Bung Jojo, jadi periksa di sini dulu. Nanti kalau tidak beres di sini, tidak sesuai keinginan masing-masing, bisa ditingkatkan kemana? Makanya saya ini berharap kantor lembaga adat di desa, kantor apa majelis adat di kecamatan, kantor itu harus jelas juga. Ini perlu dianggarkan oleh negara juga, Bung Jojo.
0: Iya.
1: Karena kita lihat mereka punya dinas itu ada seragam batik, lembaga adat itu seragam. Tapi kantornya ini kalau kita mau mengadu di mana? Apa kita harus ke rumahnya pengurus? Atau seperti apa? Mestinya ada yang stay di situ ya supaya masyarakat itu mengadu karena ada juga persoalan kan. Perlu kita pertanyakan, kita adukan. Ini yang saya mau pertanyakan, bangun
0: bincangkan dengan beliau
1: sebagai masyarakat. Apakah sifatnya masukan ini, apakah sifatnya apa, atau kami mau anggap ini sebagai buang di tong sampah saja, tidak ada masalah. Yang penting kami sudah

0: suarakan.
1: Ya.
0: Seperti ini sebenarnya lembaga adat itu kalau sewu potangaran ria mau sidang di situ ada, tapi kalau kita mau mengadu kemana?
1: Ya.
0: Tentu biasa pohonte ketua. Ketua ledornya harlem dan seterusnya pasti ada yang stay.
1: Ya.
0: Dianggarkanlah kalau perlu ada dia punya kantor itu, barangkali di kantor manakah atau di rumah manakah.
1: Ya.
0: Ini perlu dibangun ini. Ini hukum tertua di Republik adalah hukum adat. Ini yang tidak pernah saya lihat tersosialisasikan dengan baik dan termanfaatkan dengan baik. Ini yang perlu. Kalau ini dipadukan semua, tapi ada daerah-daerah lain melaksanakan hal-hal ini. Tapi kalau di sekitar ini saya, atau karena saya kasihan tidak pernah keluar, saya nggak tahu di mana kantor Dewan Adat, di mana kantornya yang tingkat provinsi, dan seperti apa gambarannya kalau masyarakat itu membawakan aduannya, masalahnya. Ini kan, dan kita juga tahu, harus tahu itu makanya.
1: Bagaimana kemudian kalau laporan itu kita sudah sampaikan, baceknya itu bagaimana?
0: Ya, seperti apa?
1: Seperti apa anunya, follow up-nya?
0: Follow up-nya, tindak lanjutnya seperti apa? Ini yang perlu masyarakat tahu. Jangan orang masyarakat pilih melapor, ya begitu saja.
1: Ya.
0: Mungkin berapa lama baru ada informasi masyarakat mengadu, pergi tanya lagi kasusnya ditangani atau tidak, seperti apa. Ini yang perlu diperjelas, karena dia ada, ini lembaga ini.
1: Yep.
0: Jangan dilihat sebelah mata, kalau pengurusnya juga merasanya sebelah mata, orang lain bukan sebelah mata lagi, tutup mata dia. Kan begitu dia, kalau mereka yang aktif, bahkan bersosialisasi di tengah masyarakat itu, ini terdepan.
1: Yeah.
0: Karena setiap kasus itu ada di daerahnya. Nah, mungkin kalau masyarakat ini kita, maksud saya bukan lagi mau jemput bola, istilah jemput bola, tapi tidak, bukan jemput bola, karena bola Piala Dunia sudah berakhir ya. Dia aktif lah, karena pasti dia dengar itu ada, oh ada masalah di sini. Jangan tunggu dia, kalau bisa jangan tunggu itu
1: dia bacek.
0: Dia cek, menanyakan, bahkan kan sering ketemu di suatu tempat acara duka perkawinan, dari mana penuan niepeku misal ya. Kalau dia sudah utara asam begitu, tadinya kasihan dia mungkin tidak ada daya upaya untuk pergi mengadu. Atau dengan segala kerendahan hatinya dengan merasa, oh ya boleh dong mulia, aku harus tua ada ya misalnya. Nah begini-begini. Kalau itu bisa diproses dengan baik, secepatnya, ini kan yang berlarut-larut ini yang bikin masalah besar. Tadinya mungkin kasus kecil, disimpan, menjalar ke sana kemari, karena kalau saya bilang dua kata Bung Jojo sampaikan sudah 3-5 kata lagi sampai yang lain. Sampai ada. Jadi saya kira ini perlu. Itu yang saya ingin ketemu, bincang-bincang sama beliau. Seperti apa penanganannya, karena dia ini dari kabupaten ke kecamatan ya, sampai ke desa. Nanti kalau yang provinsi dia ke berapa kabupaten. Ini juga jenjangnya harus diperjelas. Kalau misalnya Dewan Adat Kabupaten yang jauh tidak selesai, tentu dia mau ke provinsi. Berapa biaya, berapa waktu yang habis itu? Tentu ada perwakilan di daerah sana. Nah, itu yang perlu kita bangun. Kedua, tadi kami bincang-bincang ada adik-adik kita itu yang magang ya. Saya dukung ini adik-adik yang kami magang ini. Kalau saya dulu mau cari tahu yang saya belum tahu, cari itu yang saya belum tahu, padahal ada di bidang kita ya. Kono apa itu? Benar tadi kami bilang, mana mic? Mana mixer? Jangan, kalau di rumah pasti ada mixer, bikin kue ada mixer.
1: Novia Roti ini saya mixer.
0: Iya, karena nama ini kan sama. Kalau tanya mixer, oh saya sudah tahu mixer.
1: Yang penting baca campur, mixer sudah.
0: dan tadi saya menarik Bung Jojo, kau bilang kau ini estafet. Estafet ini kau memang harapan bangsa, tapi jangan tunggu kau diberi.
1: Ya.
0: Kau harus rebut. Kelak kepemimpinan kepemimpinan ini, karena memang di pundaknya selalu kita bilang di pundak anak muda ini, pemuda-pemuda ini harapan iya. bangsa.
1: Ada yang mematemu kita pura ini siapa pak? Pak Gregera pak? Domaria Totua Ramai.
0: Iya. Masa kano?
1: Siap tidak siap harus siap.
0: Betul. Iya. Mempersiapkan diri. Tadi kalau saya bisa sampaikan sama adik-adik kita, jangan tunggu diberi atau estafet ini untuk disodorkan. Kamu pengen nak? Karena harus punya kompeten, punya potensi. Makanya itu kami harus rebut. Kalau di bidang pertanian, kami turun bertani lah.
1: Ya.
0: Totuata kemarin anggaran 2 ton misalnya, bahkan di bawah itu didapat dari setiap panen. Apalagi kalau kami sarjana.
1: Ya.
0: Sarjana pertanian di bangku sekolah, di bangku kuliah kami dapat bibit ini bisa sampai 5 ton minimal. Misalnya.
1: Ya.
0: Nah, sekarang itu kami paham, kami tahu. Praktekkanlah.
1: Ya.
0: Kan ada salah kita kemarin, banyak teman-teman saya itu kita kemarin kasih yang masuk di fakultas itu sawah dijual. Begitu lulus kita sarjana pertanian tidak bersawah karena sawah domoria.
1: Apalagi sawah, apalagi sawah diambil orang sudah tanpa permisi diambil dan dikuasai. berarti dilapor ke anu lagi, berarti dengan Pak Atman lagi urusannya.
0: Iya, banyak kejadian ini Bu.
1: Yeah.
0: Bayangkan nih dia punya sawah seluas ini. Pertama dikontrakan karena ya orang tua sudah capek lah sudah apa dikontrakan ya. Akhirnya dijual. Orang beli ini kita lagi kerja kita punya sawah. Ini ya bagaimana pemahaman ini ya? Saya ya kita tahu lah kekurangan orang tua kita. Pertama fisiknya makin hari makin menurun. Siapa regenerasinya? Nah itu tadi saya perlu salah satunya rebut estafet ini. Kalau dulu itu saya tanya teman saya, kalau ditanya orang tuanya apa pekerjaan orang tua, kayak segan menyebutkan petani, kayak segan. Nah, ini tidak boleh sekarang. Harus bangga dengan orang tua saya, pekerjaan orang tua saya petani. Kenapa kalau petani? Misalnya,
1: kalau tidak ada petani, mengandai Ose Komio.
0: Mengandai Ose Komio.
1: Alemaria petani.
0: Jangan dia bangga apa orang tua. Oh pejabat, bangga dengan pejabat. Tahu pejabat yang mana itu yang pernah ditangkap itu? Ada yang begitu. Ini adik-adik ini makanya komio di situ kalau magang betul-betul ya, pergunakan kesempatan.
1: Betul. Karena saya dulu waktu sekolah, tidak ada begitu. Nanti ikut tes baru bisa magang. Itu pun
0: ini kesempatan. Karena ada istilah kalau di dunia usaha atau di dunia apa, kesempatan tidak datang dua kali. Kalau dapat pesan apa, dapat peluang, pergunakan.
1: Gunakan sebaik-baiknya.
0: Iya, kejar ilmu itu.
1: Kalau belum pernah ke Sigi, main ke Sigi. Nanti saya siap jadi apa? Saya siap jadi apa itu penunjuk arah.
0: Ini Bung Jojo ini lah ada yang magang itu. Bung Jojo ini budayawan beliau ini. Iya. Karena memang kan sekarang saya tidak tahu nanti seperti apa baru bisa dikatakan orang seperti ini. Ini kan kalau Bung Jojo menyiar itu ya mulai budaya sampai apa. Ini perlu anak-anak magang ini, adik-adik kita ini perlu menimba ilmu. Kalau kami punya jurusan di komunikasi ya, informasi. Jangan jurusan pertanian masuk di RRI, kami tidak dapat. Iya. Atau kami selesai kuliah di komunikasi, kami pikir jadi tempat lain. Nah itu, makanya ada pesan hadis itu. Setiap

0: ahli apa kok ini? Cuma kalau ahli provokator itu tidak ada kuliahnya, tidak ada kampusnya itu. Tidak ada yang sarjana provokator, yang ada profesor. Jadi nandate. Cuma satu pesan saya sama adik-adik kita ini, tuntutlah ilmu. Kan sudah ada dibilang, nanti kami tanya sama Ustaz Jojo itu. Ya, iya, jangan kami pesan saya yang paling mendalam bagi saya, jangan tunggu diserahkan estafet itu, rebut estafet itu. Baik, kami bisa memperbaiki yang rusak-rusak kemarin. Dan kami bisa bermanfaat dalam hidup.
1: Amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya, terima kasih atas PTV-nya ke ngana-ngana poanu ini, ngana-ngana posikola no ramagang. Mudah-mudahan orang ingatin apa yang disampaikan Pak Amir. Jadi jangan tunggu itu, raih itu. Memang kadang-kadang anu apa namanya? Harus begitu, ada gerakan yang kita buat. Tapi kalau dengan orang tua di rumah jangan juga, papain main tidak. Tetap harus dengan cara-cara yang sopan, beradab. Sampai sebesar anakku, waktu kita tinggal tersisa 5 menit lagi. Humaira, apa yang mau disampaikan? Adakah yang mau disampaikan terkait dengan perbincangan kita hari ini? Ataupun Elma juga, siapa tahu ada yang mau disampaikan berkaitan dengan topik perbincangan kita di sarapan UVMPOI. Ya, terkait dengan bagaimana kemudian pengembangan ekonomi, peluang pengembangan ekonomi dan pariwisata. Tadi kita sedikit menyinggung tentang pariwisata. Tadi kalau mendengarkan pesan dari Pak Irwan sama Irla Soani, yaitu apa yang kita mau jual dari daerah kita, apa yang kita anukan. Sekarang sudah ada peluang, terus apa yang kita, sama dengan orang bajual tuh. Kalau bajual itu kan harus dipikir-pikir, kira-kira apa yang dijual ini yang punya nilai anu, Ebahiat ada nilai transaksi. Kan kalau kita bajual, tidak mungkin kita bajual sesuatu yang tidak apa namanya menarik. Berarti kemasan dikasih bagus ya. Nah, bagaimana seperti saya bilang tadi, promosi toh? Promosi itu penting. Bagaimana orang tahu kita punya daerah kalau tidak pernah kita perkenalkan? Kita punya potensi tapi tidak pernah kita perkenalkan. Tidak akan orang tahu. Kenapa? Karena pengunjungnya ketika sana dia cari informasi di mana Tori Bulu, dia cari di peta, ada di peta tidak di Tori Bulu ini, di mana si Enjo. Nah, kalau sudah ada informasi paling tidak sedikit, katakanlah ketika Humaira dengan siapa ini, dengan Elma bikin postingan, terus ada nomor kontak, terus ada yang hubungi ini, nah, bisa dihubungi. Nah, orang menghubungi kita untuk mendapatkan informasi itu, ada Pak Arnold, kita terima penelpon terakhir Pak Arnold. Sampai subuhku, berima kareba Pak Arnold, Bumi Sagu.
2: Alhamdulillah, kareba belo.
1: Ya, sehat-sehat.
2: Kapan balik, Le?
1: Iya.
2: Yeah. Sama Jojo, sekeluarga di Mokumi, masih sehat ini.
1: Amin.
2: Nah, alhamdulillah. Saya tertarik tadi temanya itu tadi, ekonomi.
1: Pengembangan ekonomi dan pariwisata.
2: Bagus sebenarnya itu, pengembangannya itu bagus. Kan yeah, adanya sudah lapangan mutiara. Yeah.
1: Jadi itu kan merembet ke sana sebenarnya. Jadi bagaimana predikat apa gel apa namanya? Kita kan sudah mendapat predikat itu bandara internasional. Kemudian apa kemudian dampaknya nanti ke kita? Kalau kita tidak pernah, katakanlah peluang itu tidak pernah kita jemput dengan baik misalnya. Ya, kan kalau Ane Mariamo tuh ada kuri ngata luar negeri, katakanlah kan mereka katakanlah ingin tertarik mengembangkan bisnis di Indonesia di Sulawesi Tengah. Mobil khusus kota Palu, ketika datang kota Palu, apa ini mau anu? Dia mau investasikan. Nah sekarang kita jemput itu barang itu.
2: Terutama pemerintah kan mengadakan itu kan, bagaimana caranya sosialisasinya itu dengan masyarakat dulu, dengan kan menerima, ya kan, menerima pesawat itu, menerima penumpang dari mancanegara. Kalau mereka menerima, alhamdulillah namanya kan. Artinya pengembangan ekonomi. Ya artinya kalau ekonomi kan banyak levernya itu yang kita harus kembangkan di situ kan, kuliner kan, apa nih itu pangan hijaunya nanguli kemasan, kan? Ya memang kalau soal kemasan bagus juga sebenarnya, kita rapikan bagaimana model-modelnya kan, tapi bukan berarti isinya di dalam bukan
1: isinya sudah bagus, tapi kalau tidak dikemas dengan baik kan agak rugi juga.

0: lagi. Jadi kalau tidak bagus itu kan penarikan, penarik para wisata itu kan turis-turis mancanegara itu dia tahu ini kuliner-kulinernya mantap ini ya, dan Sulawesi tengah kan. Itu kan mantap sekali namanya sebenarnya. Kalau kita adakan yang begitu bagus, peningkatan ekonomi di Kota Palu
1: betul.
0: Ini atau Sulawesi tengah ini ya dominan naik 1 poin ke atas, iya kan?
1: Yeah.
0: Dan para wisata baru-baru kan kita sudah lihat sendiri di Lindu kan, pemain pengembangan kan.
1: Nah, luar biasa itu. Diperkirakan kemarin sekitar 2 miliar, masalah perputaran uang.
0: Iya.
1: Dan itu kalau saya lihat ponakan Pak posting, om, dia bilang, om, jam 4 orang turun dari sana. Anu, macet, om.
0: Artis saking, dari Jakarta saja.
1: Saking banyaknya itu orang datang.
0: Iya, banyaknya. Itu dua-dua destinasi yang kita akui kan, terutama penghasilannya pendapatan daerah kan, kabupaten kan, dominasi daerah itu kelingkungan situ juga kan, mengembangkan pariwisata. Nah, yang sebenarnya yang jadi titik permasalahannya kan masyarakat sebenarnya haus dengan hiburan kan. Kalau masyarakat tidak haus dengan hiburan, untuk apa mereka datang di sana berkunjung-kunjung di sana bikin kesusahan kan? Nah, karena para wisata itu di Lindu kan, walaupun sekarang kita bisa ke sana, hebat jalan tempatannya kan. Nah, cuma karena haus dengan hiburan, ya beginilah terjadi, iya kan. Ini para wisata harus dikembangkan dengan bagus sebenarnya, ya, sama campak.
1: Dan ya apa namanya ya, salutlah dengan Pemkab Sigi yang sudah mengemas dengan secara baik kemarin itu.
0: Ya, dengan baik.
1: Tinggal bagaimana di follow up lagi. Kalau sudah dibuatkan festival begitu, kira-kira apa kelanjutan dari itu?
0: Betul, kelanjutannya yang kita jaga.
1: Kan? Kalau kemarin kan targetnya itu ya, kalau dia tertarik, kalau ada investor yang tertarik di bidang katakanlah perkebunan misalnya mengol apa ya, kan di sana kan selain apa kopi kan juga terkenal dari sana juga.
0: Iya,
1: bagaimana kopi pengembangan itu?
0: Kopi dengan ini salah satunya juga ada punya penghasilan di sana itu jagung juga ada saya dengar.
1: Kalau yang saya ingat dari sana itu DP ikan. Ikan mujair.
0: Sebenarnya
1: luar biasa.
0: Dari sana juga kan ada orang yang dari sana tinggal di rumah. Dari desa Pulau kan. Nah, dia mantan kepala desa tokoh masyarakat sana juga. Dia katakan, sana memang dan Lindu. Sana ikan, betul. Tapi orang di sana tidak makan ikan itu. Justru yang dari luar masuk. Kenapa? Dia bilang di sana ikan-ikan yang ada di Danau Lindu itu mereka heran kenapa ada ikan-ikan mujair yang sudah besar-besar yang enak, tapi kenyataan di lapangan padahal bukan. Itu gizinya ikan mujair yang ada di sana sudah kurus-kurus kata. Banyak ikan dibilangan, makanya dibilang orang di sana salah satu permintaan mereka adalah satu buatkan kolam akuarium di depan rumah, ya kan, supaya mereka bisa memelihara ikan, ya kan, bibit-bibit yang mereka pernah minta sama Pak Dato pada waktu itu di sini. Sampai sekarang belum ada realisasinya. Nah, itu sebenarnya mereka bikin kampanye itu orang bilang katakan ikan nilam. Ya memang nilam itu, tapi ikan nilam kalau digoreng bagus bagus. Tapi kedinginannya itu nak kok. Ya kan? Nah itu. Jadi saya berharap ekonomi di Sulawesi Tengah tahun pun akan datang adik-adik kita ini masalah kuliner maupun UMKM. Adakan peningkatan dengan cara yang apa dikatakan Pak Jojo tadi, masalah kemasan harus dirapikan dengan bagus, iya kan, supaya penarikan-penarikan itu ada tarikan-tarikan dari masyarakat yang dari bawah atau dari Indonesia juga kan. Nah itu sebenarnya salah satunya, karena Sigi kan sebenarnya tidak punya laut, cuma danau. Nah kita yang di sini ada laut, iya kan, nah, jadi berbeda pengembangannya.
1: Baik. Okay. Terima kasih Bung Arno.
0: Jadi mau diturus panjang lebar, ya sudah tidak bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai susah aku memang kita dibatasi waktu. Penelpon terakhir kita Bung Arno dari Bumi Sagu sekaligus menjadi penelpon terakhir dan mengunci pertemuan kita pagi ini di Sarapan Vempoi. Saya dan dua siswa magang ini pamit undur diri, Humaira dan Elma ya. Terima kasih Elma dan sudah berbagi informasi kita. Sehat-sehat selalu. Ingat pesan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bliyogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kembali lagi bersama kami Zalzalah Gambus, Gambusnya Indonesia. Kali ini kita akan membawakan satu lagu request dari subscriber kami,
2: Encyclopedia Buddha,
1: yaitu Pasir Putih.
3: Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan. Sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru, batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

0: Diva, Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu, dan...
2: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang, jadi tentu turun aku. Ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja. Buka jadi buat bang, dia keberakan bunda. Maka tepuk sampai sebut sama kau.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: Ya kurian suparan umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu Ane Maria mau acara dari DKI
1: Rai Pemunju
0: dari Kura Putra.

warga Kelurahan Nunu dan Kelurahan Tatura Utara. Setelah terjadi pertikaian dengan mempertemukan warga bersama aparat keamanan dan pemerintah setempat. Wali Kota Palu Hadianto Rashid di Palu pada hari Minggu mengatakan telah menemui warga di kedua wilayah dan masing-masing pihak menyatakan menginginkan situasi kembali aman dan kondusif. Menurut Hadianto, kesamaan keinginan tersebut menjadi modal untuk memulihkan situasi sekaligus menjaga hubungan antar warga di Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga dan Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan karena berpotensi kembali memicu ketegangan. Hadianto juga meminta kepolisian untuk mengusut informasi mengenai dugaan pembakaran dalam rangkaian peristiwa tersebut untuk memastikan kejadian sebenarnya. Kareba Kaupuna Badal Amil Zakat Nasional Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah membentuk unit pengumpul zakat di lingkungan Polres Sigi untuk memperkuat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di daerah tertentu. Ketua Basnas Sigi Asyad Syukur Didolo pada hari Minggu mengatakan pembentukan UPZ di Polres Sigi bagian dari upaya Basnas memperluas jangkauan pengumpulan ZIS sekaligus memperkuat pengelolaan dana umat. Ia menuturkan nantinya dana ZIS yang sudah dihimpun tersebut akan disalurkan untuk masyarakat yang tergolong mustahik dan kaum du'afa. Kapolres Sigi AKBP Kari Amsahri Tonga memerintahkan seluruh personil berpartisipasi dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah tersebut. Sampai sebesar arah Fesya Mokareba Saleatin Ti Sapu Sangu, Yaku Aarnok Yantin, Popefe kami panjili di Kareba Saleatin Ti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayah, kenapa hutan itu penting?
2: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
1: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
2: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
1: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
2: Hebat sekali, anakku.
3: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat Daerah di Palu Sarung Budaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, di siang hari ini kita akan diketahuan tahu dia di siang hari ini kita akan membahas salah satu kuliner ya, yang rasanya memang tidak akan pernah habisnya sahabat budaya, dan selalu saja ada kreasi baru yang menarik perhatian, dan terutama di kalangan anak-anak muda sahabat budaya, mulai dari cara penyajiannya, menu utama, sampai konsep usaha yang dibuat lebih kekinian. Dan banyak juga sekarang usaha yang diubah atau diolah sesuai dengan generasinya. Kalau misalnya di sini kita di Katawan Todia kali ini sudah kehadiran salah satu narasumber kita, yaitu yang merupakan owner dari Bakso Prasmanan Gen Z. Di sini ada Kak Bella. Halo, selamat siang Kak Bella. Iya Kak Bella, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Jadi hari ini sudah siap untuk berbagi cerita ya bersama sahabat budaya di Pro 4. Dan kita juga akan mengenal lebih jauh bagaimana awal usaha ini dibangun. Terus apa yang membuat bakso Prasmanan Gen Z ini berbeda dengan bakso Prasmanan yang lainnya, dan sampai bagaimana perjuangan seorang anak muda ini, anak muda yang mau membangun usaha kuliner di tengah persaingan yang semakin ketat tentunya, apalagi di Kota Palu. Walaupun Kota Palu kecil ini, tapi banyak sekali UMKM yang ada di dalamnya ya. Dan kita bisa lihat kalau misalnya di hari Minggu di lapangan Fatulimo itu hampir penuh di depan, belakang, samping, semua penuh dengan UMKM. Dan itu tidak mematahkan semangat dari Kak Bella sendiri untuk mau berusaha hadir dengan inovasi yang berbeda tentunya di sini ya Kak Bella. Baik Kak Bella, sebelumnya mungkin bisa diceritakan dulu ini tentang Kak Bella ini, tentang apa sih aktivitas Kak Bella saat ini, bisa diperkenalkan diri dulu dengan sahabat budaya di Pro 4 ini.
1: Iya, aktivitas sekarang jadi owner bakso, bakso frozen sama prasmanan, sama hari-harinya IRT di rumah.
0: Okay.
1: Jaga anak, jaga suami.
0: Okay, berarti
1: dan include.
0: Dan include. Yeah. Berarti apa saja bisa ya?
1: Iya, ibu rumah tangga jadi, ibu penjual bakso,
0: penjual
1: jadi,
0: bakso juga jadi,
1: pengusaha jadi.
0: Ay, paket komplit ini memang Mbak Bella ini. Baik Mbak Bella, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Kak Bella ini memilih bakso sebagai UMKM? Apakah Kak Bella memang memiliki kecintaan sendiri tentang bakso? Apakah ada cerita lain begitu, kok bisa diceritakan?
1: Iya, saya memilih bakso karena memang saya pencinta bakso.
0: Oh, kita berarti satu server ini.
1: Aduh. Mau bakso apa saja, saya suka bakso.
0: Betul sekali, apalagi
1: jadi inovasinya dari karena suka, jadi belajar. Pertama beli adonan dulu, cetak-cetak sendiri, sampai akhirnya coba cetak langsung ke penggilingan.
0: Oke, kapan itu Kak awal mula usaha ini didirikan atau mulai berjalan Kak?
1: Awal mula dari 2019.
0: Oh, sudah lama ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Cuman awalnya kan bukan langsung bakso begini.
0: Oke.
1: Kayak bakso mercon kan dulu belum ada yang jual kan, masih pertama kali saya. Jadi viral-viralnya bakso mercon
0: sebagai pencetus berarti.
1: Iya.
0: Ya. Aduh,
1: pertama bakso mercon jadi bazar.
0: Oke.
1: Jadi frozen begini.
0: Oke.
1: Jadi 2 bulan kemarin coba-coba prasmanan.
0: Oh, berarti kalau misalnya untuk usaha baksonya sudah dari 2019, tetapi kalau untuk bakso Prasmanan Gen Z ini mulai dibuka dari 2 bulan ini.
1: Iya, baru 2 bulan.
0: Oke. Saat pertama kali Kak Bella punya ide, apakah langsung bakso Prasmanan yang akan diterima masyarakat begitu? Karena kan kalau kita lihat bakso itu biasanya ada gerobak, ada apa namanya standnya. Terus maksudnya kalau Prasmanan kan maksudnya baru berkali-kali ini gitu saja. Apakah yang membuat apa yang membuat Kak Bella yakin kalau Prasmanan ini akan diterima begitu, tidak membuat bakso-bakso seperti pada umumnya yang ada gerobaknya, ada tendanya di dalam ruko begitu Kak?
1: Kan bakso Prasmanannya beda dari bakso yang lain. Gerobak-gerobak kan kayak ada tenes. Ini kan langsung include, kalau mau ambil tenes boleh, langsung sendok yang kecil-kecilnya boleh. Jadi bebas kalau yang ini, beda dari yang bakso gerobak-gerobak pada umumnya.
0: Beda ya. Jadi konsepnya itu apa yang ditawarkan Kak sebenarnya?
1: Sendok sepuasnya.
0: Sendok sepuasnya gitu.
1: Terus bisa kalau mau bungkus juga bisa sendok sepuasnya. Kan kalau di tempat lain Kalau bungkus disendokkan.
0: Iya.
1: Nah, kalau sama saya sendok sepuasnya juga boleh dibungkus.
0: Bungkus sendok
1: kalau
0: sepuasnya.
1: Tidak habis, enggak dapat denda. Boleh dibungkus sisa yang tidak habis.
0: Oke. Saya penasaran juga ini, bungkus sendok sepuasnya.
1: Iya.
0: Terus itu bagai pakai apa itu, Kak? Itu.
1: Nanti ditatakan memang di mangkok.
0: Oh, ada mangkok. Ya. Oke.
1: Jadi kalau sudah full di mangkok, sudah itu yang boleh dibawa bungkus.
0: Oh, berarti di sini pakainya sistemnya pakai mangkok ya.
1: Iya.
0: Mangkoknya itu mangkok yang beling itu atau
1: yang
0: mangkok
1: ayam?
0: Oh, mangkok yang yang jago itu.
1: Iya, terus wajib ambil toppingnya dulu kayak mie, lontong gitu. Itu wajib diambil dulu sebelum sendok sepuasnya.
0: Oke, begitu. Jadi kalau misalnya dari alur ini kita bicara, berarti nanti ke topping dulu.
1: Iya, ke topping dulu.
0: Terus ke bakso.
1: Ya, ambil bakso di
0: baru kuah, nah, begitu.
1: Kuah. Ya.
0: Tapi kalau misalnya ada beberapa orang mungkin tidak suka dengan topping itu, bagaimana, Kak, itu?
1: Kalau toppingnya ambil dua kayak mie atau lontong saja begitu.
0: Okay.
1: Pokoknya wajib ada yang diambil toppingnya.
0: Wajib ada topping.
1: Iya.
0: Misalnya hanya untuk formalitas ini saya ambil lontong satu biji begitu.
1: Oh,
0: terus
1: iya.
0: Kalau Umi secukupnya satu atau dua dua ler apa
1: iya,
0: sih
1: iya,
0: namanya
1: iya.
0: Itu bagaimana itu, Kak?
1: Iya, bisa boleh. Juga, boleh juga. Yang penting toppingnya diambil.
0: Begitu.
1: Kan ada bakso gedenya juga yang diambil. Tapi harus pilih salah satu, mau yang bakso telur, bakso keju, atau yang isi rica, mercon.
0: Oh, berarti tidak boleh digabungkan dengan dalam satu mangkok itu besar-besar semua? Enggak,
1: gitu. Enggak boleh. Ada tambahan biaya 5.000 kalau mau
0: tambahan.
1: Kelebihan bakso besar.
0: Oke, kalau kita bicara dalam satu porsi itu, Kak, berapa itu harganya?
1: 20.000.
0: 20.000 satu mangkok sepuasnya.
1: Iya.
0: Oke. Dan itu kalau misalnya tidak habis pun boleh dibawa
1: boleh
0: pulang.
1: Boleh dibawa pulang dan tidak kena cas.
0: Oke, tapi saya juga penasaran di sini kan namanya Bakso Peresmanan Genzi. Apa ini yang membawa Kak Bella itu memilih nama ini untuk menjadi branding UMKM yang Kakak punya ini?
1: Karena saya juga Genzi.
0: Wow.
1: Terus saya Gen Z pencinta bakso, jadi inovasiku jadi dari situ.
0: Okay.
1: Saya Gen Z, jadi namanya Gen Z juga.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya dibandingkan dengan bakso pada umumnya, yang membuat konsep Bakso Peresmanan Gen Z berbeda itu selain dari denda itu, apakah ada lagi, Kak?
1: Ada, kuahnya free tetelan sepuasnya.
0: Wow, aduh itu enak sekali sih.
1: Iya, kan orang Palu cinta banget sama tetelan. Kadang ada yang beli tetelannya toh baksonya hanya satu.
0: Oh, berarti lebih ke nyari tetelannya itu ya. Tapi kalau seperti itu harga juga tetap sama ya, Kak?
1: Tetap sama, biar tetelannya
0: toh. Kalau misalnya kita lihat kan mungkin kalau bakso prasmanan pasti ada varian ya.
1: Iya.
0: Boleh diceritakan kan dari varian topping dengan varian bakso-baksonya itu ada apa saja sih yang ada di Bakso Prasmanan Genzi?
1: Dari mie putih,
0: mie kuning,
1: ada lontong, keripik pangsit.
0: Oh, keripik pangsit, iya.
1: Bakso isian telur, isian keju. Isian mercon sama bakso kecil-kecil.
0: Bakso kecil-kecil.
1: Iya, sayuran-sayuran juga.
0: Oke, berarti kalau gorengan tidak ada ya?
1: Iya,
0: itu pangsit
1: sekarang
0: itu ya.
1: Cuma baru pangsit.
0: Oke. Kalau misalnya berarti pembeli itu menentukan sendiri mau ambil begitu. Kalau untuk dari toppingnya tidak ada dibatasi, tapi ada minimalnya.
1: Iya, minimal pengambilan.
0: Pengambilannya.
1: Ya.
0: Dan kalau baksonya itu hanya dibatasi dengan kalau yang ambil besar-besar hanya satu item, yang lainnya sudah terserah.
1: Iya,
0: gitu.
1: Terserah.
0: Kan tadi ada Kak Bella sampaikan ada charge 5.000 untuk
1: penambahan
0: kelebihan.
1: Bakso besar.
0: Bakso besar satu item 5.000, atau misal saya pengen bakso besar semua, jadi saya pengen ada mercon, pengen ada tenisnya, pengen ada
1: kejunya.
0: Itu
1: ada kemarin begitu, jadinya dia anda ambil bakso kecil-kecil.
0: Oh, berarti
1: bakso gedenya aja 3.
0: Bakso gedenya saja 3.
1: Tetap 20.000 kalau yang begitu.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya mau tambah yang kecil nanti charge-nya tetap 5.000.
1: Iya, tetap 5.000.
0: Berarti dengan charge 5.000 itu bisa ambil 3 sekaligus untuk yang besar seperti itu.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya itu kan mangkok lumayan besar ya.
1: Iya.
0: Mungkin. Nah, ambilnya itu misal kayak bakso tetelannya, bakso apa namanya itu tenisnya dua, terus masing-masing yang besarnya itu dua-dua juga boleh gitu.
1: Iya, boleh.
0: Okay.
1: Jadi kan nanti pas mau ngambil yang kecil-kecilnya sudah terbatas karena sudah penuh.
0: Sudah penuh.
1: Bakso gede-gedenya.
0: Dan itu tetap 20
1: iya,
0: ribu.
1: Iya, tetap 20.
0: Oh, berarti di sini kalau saya pahami ya, 20 ribu itu mau milih bakso, kalau mau milih bakso besar tapi harus besar semua begitu. Yeah. Tapi kalau misalnya yang kecil boleh kecil semua atau tambah satu yang besar begitu.
1: Bukankah begini? Kalau mau sendok wajib 20 ribunya itu kan wajib ambil topping dulu.
0: Oke. Okay.
1: Bakso gedenya wajib satu saja. Kalau mau 20 ribunya.
0: 20 ribunya itu iya.
1: Kalau mau bakso gedenya 3 itu tetap 20 tanpa ambil yang
0: kecil-kecil. Nah, iya begitu. Nah, kabel ini kan lumayan rumit ya kalau untuk memikirkan ini, supaya maksudnya kita usaha itu kan pastinya mencari untung ya.
1: Iya.
0: Untuk memikirkan seperti itu bagaimana itu ke awalnya, apakah ada trial errornya dulu untuk beberapa hari untuk melihat saya bisa ini saya terapkan, bisa ini tidak bisa ini saya terapkan, itu bagaimana Kak, bisa diceritakan mungkin?
1: Awalnya kan pasti berunding dulu dan keluar dengan suami, ini bagaimana dapat untungnya bagaimana. Jadi hari pertama itu percobaannya di situ.
0: Oke.
1: Jadi dihitung habisnya berapa, dapatnya berapa. Jadi kalau misalnya nggak ada hasil, besok kita rubah di baksonya.
0: Oke.
1: Dagingnya bagaimana, tepungnya bagaimana. Jadi dari situ.
0: Berapa lama itu Kakak mendapatkan satu rumusan, oh iya saya bisa ini pakai metode ini untuk penjualan saya begitu?
1: Satu hari penjualan, besoknya saya rubah sudah.
0: Oh, dapat. Berarti di hari kedua itu sudah mendapatkan patennya itu. Oh, cepat sekali ya ternyata ya.
1: Ya mungkin karena sudah lama jualan
0: berkutat,
1: baksonya kan.
0: Iya.
1: Jadi tahu rasanya, oh ini ada dapat untung, ini enggak gitu. Dari olahan adonannya begitu.
0: Okay.
1: Berapa kilo daging, berapa kilo tepungnya.
0: Okay. Berarti ini baksonya kan produksi sendiri ya Kak ya. Nah, tadi kan disampaikan juga sebelum membuka bakso Prasmanan ini, Kak Bella kan membuka untuk bakso apa namanya, frozen ya?
1: Iya, frozen.
0: Berarti sebelumnya itu dari 2019 sampai 2026 ini selalu frozen terus.
1: Frozen.
0: Frozen itu bagaimana itu Kak? Kakak menjualnya apakah secara online ataukah ada tempatnya atau bagaimana?
1: Untuk
0: itu?
1: Selama ini pertama pindah-pindah jualan dari street food Asam.
0: Jalan Asam.
1: Iya, kan ada street food, cuman penjualan di sana kayak 100% penjual daripada pembeli.
0: Oh,
1: jadi pindah
0: itu
1: ke
0: dari
1: kota.
0: Kapan itu Kak kalau pas di Asam?
1: Dari
0: itu?
1: 2024.
0: Berarti 2024 di Asam.
1: Iya, 2020 pernah buka warung di Maleo Atas. Baksonya bakso lava. Dulu kan belum ada yang jual bakso lava. Bakso beranak.
0: Pas,
1: jadi awal mulanya dari begitu.
0: Iya, 2020 saya ingat sekali itu lagi boomingnya
1: itu. Bakso lava.
0: Betul.
1: Terus berhenti karena hamil, jadi merubahlah di bakso frozen, menetap bakso
0: kalau
1: frozen.
0: Kalau yang di 2020 berarti ada kiosnya begitu?
1: Iya, ada warungnya.
0: Berarti Kakak pernah jalan. Sudah pernah juga mencoba jual bakso dengan sistem gerobak seperti itu di tahun 2020 itu. Oke, dan terhenti mungkin karena ada anak itu, jadi
1: berhenti dulu. Iya, berhenti 2 tahun, 1 tahun.
0: Tapi waktu itu sudah maksudnya banyak penggemarnya yang datang.
1: Iya, alhamdulillah baksoku sudah dikenal, tapi bukan dikenal dari bakso Prasmanan Gen Z.
0: Iya, lavanya.
1: Dikenalnya itu dengan bakso Hafiz.
0: Oh, nama anak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bakso akunnya Hafiz. Tuh Facebooknya bakso Hafiz.
0: Oke, okay. Di tahun 2020 itu sampai 2026.
1: Sampai sekarang masih dikenal bakso Hafiz.
0: Oke. Okay. Masih ada juga di sana?
1: Iya. Frozennya kalau frozen di rumah, online, via online.
0: Oke. Okay. Oh, berarti ini dua usaha berjalan sekaligus ya, Kak?
1: Iya, yang Prasmanan ada adikku yang jaga kan, karyawan. Kalau ini saya yang jaga di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Lewat online.
0: Benar-benar bisnis keluarga ini ya.
1: Iya. Soalnya kalau mau panggil karyawan rada-rada kurang percaya gitu. Soalnya
0: betul.
1: Prasmanan sistemnya kita enggak tahu berapa hari ini penghasilannya.
0: Jadi harus cari dapat orang dalam sekali di sini.
1: Kalau bakso gerobakan kan dia tahu yang tenis 20
0: porsian
1: jadi dia tahu porsinya. Ini kan sendok sendiri jadi kalau pakai karyawan kurang.
0: Iya, untuk saat ini ya.
1: Iya, untuk saat ini.
0: Ya, semoga apa namanya setelah ini masih nanti akan ada bagaimana caranya untuk bisa mengakali supaya bisa apa namanya bisa berjalan beriringan mungkin kan.
1: Iya.
0: Kedepannya pasti kan pengen ada banyak cabang atau tidak mungkin iya. Untuk misalnya satu adik itu dibelah dua lagi atau masih ada adik-adik lainnya yang nanti bisa.
1: Iya, adikku saat ini juga cuman karena belum sekolah jadi okay. Menjaga. Jadi setelah dia kalau turun sekolah itu harus cari karyawan.
0: Nah, itu berarti saat ini lagi free begitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Lagi free cuma untuk berapa bulan aja.
0: Oke, Kak Bella. Jadi berarti Kak Bella ini sudah berjibaku dengan usaha bakso dari iya. 2019 sampai 2026 cukup lama ya, 7 iya. tahun ya kalau misalnya kita lihat iya. ya. Kalau di sini apa menurut Kak Bella ini tantangan terbesar yang dirasakan dalam membangun usaha gitu Kak?
1: Tantangannya cuman kayak bagaimana tuh ya Kak? Tantangannya cuman karena kalau baksonya sepi iya. Kan kalau jualan pasang surut kan,
0: nah, betul.
1: Kadang sepi, iya. Kadang juga nggak ada pembeli, jadi baksonya ini rusak.
0: Nah,
1: jadi
0: itu.
1: Kita atur apa modal lagi, modal baru. Cuman tantangannya di situ saja.
0: Berarti apa namanya stok ya, lebih
1: iya,
0: ke stok.
1: Iya.
0: Terus nanti kalau
1: kan kadang rusak baksonya kan, jadi tantangannya luar biasa. Kalau putar modal itu kan butuh modal lagi kalau
0: iya,
1: rusak baksonya.
0: Iya. Terus kalau misalnya rusak berarti sudah buang itu,
1: iya,
0: berarti itu sudah
1: dibuang.
0: Otomatis itu sudah menjadi kayak ruginya
1: iya,
0: kakak
1: rugi.
0: Berarti ya.
1: Iya.
0: Terus untuk mengakalinya itu bagaimana untuk bisa menjadi dapat apa namanya kembali lagi untuk modalnya?
1: Biasa
0: itu.
1: Berhenti lagi cari modal lagi.
0: Oh berarti ada step apa namanya untuk jeda sejenaknya?
1: Iya jeda kayak gitu. 2 hari atau kan yang ke tempatku begiling sama teman sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi biasa saya minta gilingkanlah dulu, terus saya jual hari ini. Kalau sudah laku baru saya bayar.
0: Oh iya.
1: Kalau pada saat lagi jatuh gitu.
0: Oh berarti ini salah satu strategi juga ya. Tapi harus mendekatkan kayak kepercayaannya juga ya dengan
1: iya.
0: teman begitu
1: iya.
0: ya kak ya. Oke. Okay. Berarti ini kan. Kakak dari 2019 langsung memilih bakso karena suka.
1: Iya, suka.
0: Terus di sini Kak Bella sendiri, apakah ini pure dari Kak Bella sendiri yang membuat racikannya baksonya, atau memang turunan dari orang tua mungkin atau dari keluarga begitu?
1: Enggak, Kak. Otodidak memang.
0: Otodidak memang.
1: Iya, karena memang suka.
0: Di tahun 2019 itu langsung cari-cari referensi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Pertama kan beli-beli frozen dulu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau frozen kan keuntungannya tipis kan. Terus baksonya terlalu tepung gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus cari-cari orang yang jual adonan, terus cetak-cetak sendiri. Jadi pas tahu-tahu rasanya, coba ke penggilingan sendiri, minta resep dari penggilingan kan langsung dikasih ini.
0: Ada pilihannya
1: situ,
0: begitu ya biasanya.
1: Dari situ sudah tahu. Terus giling sendiri sudah. Okay. Giling sendiri, cetak sendiri.
0: Cetak sendiri. Nah, kalau cetaknya itu kan maksudnya butuh keahlian juga ya, Kak.
1: Iya.
0: Kalau saya lihat, saya pernah mencoba itu buat cetaknya itu agak susah juga.
1: Butuh lama, Kak. Kalau mau belajar cetaknya itu. Nah. Makanya sampai sekarang belum bisa dapat karyawan yang bisa cetak.
0: Oh, berarti pure semua itu
1: iya,
0: dari Kak Bella sendiri atau ada dibantu dari?
1: Tidak.
0: Oh tidak.
1: Memang saya sendiri. Ya.
0: Dari bakso kecil, bakso
1: iya.
0: apa namanya itu tadi ada bakso apa telur
1: iya.
0: bakso semuanya dari
1: iya,
0: Kak Bella
1: sendiri.
0: Okay.
1: Sampai kalau ada misalnya kan frozen ada pesanan kalau tahun baru,
0: nah, itu.
1: Malam takbiran, kadang 50 kilo saya cetak sendiri. Manual tangan.
0: 50
1: iya.
0: kilo. Berapa lama itu Kak biasanya?
1: Berlama-lama. Dari pagi, dari siang sampai sore.
0: Sudah berpeluh dengan bakso
1: iya,
0: saja itu ya.
1: Jadi saya duduk di situ sama bakso terus yang
0: okay.
1: tinggal karyawan yang bungkus-bungkus.
0: Oke, okay, kalau misalnya bungkus masih bisa dikasihkan ke
1: iya.
0: karyawan begitu
1: kalo
0: ya.
1: Kalau cetaknya saya sendiri.
0: Masih kakak sendiri. Oke, okay, kalau boleh tahu ini bisa diceritakan pengalaman Kak Bella sendiri apa sih yang paling berkesan selama berjualan boleh di bakso apa namanya frozen baksonya
1: yeah.
0: ataupun di bakso Kenshi-nya ataupun dua-duanya itu kakak ada pengalaman yang paling berkesan itu apa bisa diceritakan mungkin Kak?
1: Berkesannya kurang tahu juga kayak soalnya saya tidak sampai ke situ karena mungkin terlalu sibuk
0: okay.
1: jadi saya tidak menyimpan
0: kalau misalnya kayak apa namanya pemesanan itu 50 kilo itu apakah kayak target terbesar kakak yang pernah dicapai selama penjualan ini? Apakah ada yang melebihi itu?
1: Benar
0: gitu?
1: Itu yang paling banyak,
0: yang 50 kilo. Waktu itu untuk 50 kilo itu untuk satu pemesan atau beberapa orang itu?
1: Beberapa orang.
0: Oh, tapi dalam satu waktu ya,
1: ya
0: begitu.
1: Iya, dalam satu hari.
0: Oh, dalam satu hari
1: malam
0: itu.
1: Malam tahun baru tanggal 31.
0: Tahun berapa itu kakak?
1: Tahun kemarin.
0: Oh, berarti baru kemarin
1: iya,
0: itu.
1: Iya, itu yang paling banyaknya itu.
0: Wow, rezeki sekali sih, rezeki nomplok tahun
1: iya,
0: baru dapat rezeki
1: biasa kan
0: baru.
1: Cuman 20 kilo. Tahun kemarin memang baru capai 50 kilo.
0: Oke.
1: Baksonya.
0: Kalau Kak Bella masih ingat nih dulu waktu di awal-awal berjualan bakso frozen-nya ini, bagaimana cara marketingnya yang kakak lakukan? Apakah pakai media sosial? Apakah bagaimana itu kak?
1: Iya, pakai media sosial itu penting,
0: penting
1: sekali.
0: Penting sekali.
1: Karena saya jualan juga dari awal cuma pakai Facebook.
0: Oh, dulu malah pakai Facebook.
1: Iya, sampai sekarang cuma pakai Facebook.
0: Oh, hanya di Facebook. Berarti yang di IG hanya yang di Bakso Prasmanan ini saja, begitu. Okay.
1: Facebook posting di Info Kota Palu. Jadi
0: begitu.
1: Info Kota Palunya kan sekarang sudah tidak bisa posting jualan.
0: Iya.
1: Jadi kita harus bayar per bulan untuk posting situ. Karena di situ rame pembeli di situ.
0: Berarti endorse ke salah satu akun media begitu ya. Oke, di situ berarti kakak sendiri yang posting atau mereka yang repost kan punya kakak sendiri?
1: Saya posting sendiri, nanti kan persetujuan admin.
0: Oh iya,
1: jadi
0: disetujui
1: menunggu
0: itu ya?
1: Persetujuannya dulu. Jadi kalau kita sudah langganan bayar per bulan tanpa persetujuan.
0: Oh, tidak bisa naik begitu ya?
1: Maksudnya tanpa persetujuan langsung naik postingannya. Kan kalau orang-orang
0: kalau yang sudah berlangganan.
1: Ya, kalau belum berlangganan kan tunggu persetujuan dulu, kalau admin okekan diposting.
0: Berarti itu akun kakak itu kayak sudah terkonek dengan mereka begitu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, sudah mereka tahu ada kode jualan yang mereka kasih.
0: Oh begitu.
1: Ya, untuk yang berlangganan.
0: Biasanya kakak berapa itu biaya berlangganan per bulannya kalau untuk
1: per bulan ini? Hanya 100.000.
0: Oh, masih bisa menutup
1: iya,
0: ya?
1: Masih menjangkau.
0: Berarti awalnya itu lewat Facebook
1: iya,
0: ya?
1: Iya, Facebook.
0: Terus apa ya itu yang kakak tawarkan di situ? Apakah paket-paket dari bakso atau bagaimana itu kak?
1: Paket bakso kan baksonya ada dua macam.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang sapi, ada yang ayam. Jadi kalau diposting di Facebook itu ambil marketing promo juga.
0: Marketing
1: lebih banyak.
0: Promo. Ya, apa harus itu bisa diceritakan marketing promo di Facebook?
1: Kalau
0: itu,
1: di Facebook itu lebih rame kalau kita promo.
0: Oke. Okay.
1: Kan sekarang orang Palu lebih suka yang promo-promo yang murah-murah tapi isinya banyak.
0: Iya betul sekali.
1: Jadi kalau saya posting kadang kan ini yang ayam 20.000 isi 50 biji. Jadi kalau di promo itu ambil 2 35.000, ambil 3 50.000.
0: Oh, tapi itu masih menutup untuk.
1: Iya, masih.
0: Oh, gitu. Berarti itu memang mainnya di promo
1: iya,
0: ya.
1: Iya, lebih rame di promo kalau di Facebook.
0: Di Facebook.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya ambil selain di Facebook apakah tetap dengan harga seperti itu, Kak?
1: Iya, harga tetap karena orang biasa sudah dihapus postingan tapi udah orang
0: tanya lagi.
1: Iya, screenshot, simpan. Jadi tanya, ini promonya masih berlaku tidak? Jadi sampai sekarang promonya masih ada.
0: Itu dari awal tahun 2019 sampai sekarang promonya seperti itu yang kakak terapkan atau itu baru-baru saja?
1: Baru tahun kemarin promonya begitu.
0: Berarti dari satu tahun berjalan
1: iya,
0: ini ya untuk promonya.
1: Promo.
0: Wow, ilmu sekali sih ini. Berarti yang ada di Facebook memang lebih larinya lebih condongnya ke promo ya seperti
1: soalnya
0: itu.
1: Soalnya kan penjualan di Palu memang padat.
0: Iya betul sekali.
1: Apalagi bakso banyak sekali yang jual bakso kan.
0: Iya betul.
1: Jadi pintar-pintarnya kita bagaimana supaya ini laris.
0: Kalau selain di Facebook apakah bakso frozennya ini kakak daftarkan juga ada di aplikasi online begitu?
1: Kemarin sempat, cuman kan saat ini saya masih ngekos, jadi pindah-pindah, jadi titiknya tidak bisa dirubah, jadi saya hapus dari aplikasi.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Terus kalau misalnya sekarang nih, kalau mau pesan bakso yang frozennya ini bagaimana itu kak untuk alurnya? Apakah harus cari-cari di Facebook dulu?
1: Iya, pantau akun Facebookku aja.
0: Oke, bisa di-spill-kan itu akunnya.
1: Akunnya sekarang pakai nama asliku. Kemarin masih pakai akun nama jualan. Cuman kan ada FB Pro.
0: Oh iya betul.
1: Jadi diubah ke nama
0: asli.
1: Asli.
0: Okay. Dengan nama
1: Bella Zulhijah Marwah.
0: Oke, okay. Bella Zulhijah Marwah itu yeah. Sampai sebesar aku mungkin ada yang mau berminat mengambil apa namanya produknya Kak Bella ya.
1: Iya. Yeah.
0: Atau bisa diceritakan Kak ini untuk per paketnya dari harga yang 50 pcs itu bakso apa? Apakah bakso ayam, bakso sapi? Terus kalau misalnya mau yang bakso telur itu harganya per pcsnya berapa? Yeah. Isinya berapa? Bisa diceritakan Kak?
1: Kalau bakso ayamnya 20.000 isi 50 biji. Mm-hmm. Tapi ukurannya kecil.
0: 20.000 isi 50 yang seperti di tampilan
1: iya,
0: ini,
1: iya. Kalau yang sapi 20.000 isi 40 biji.
0: 40. Kalau yang ada di depan ini apa, Kak?
1: Yang ayam.
0: Ayam Kak. Berarti isi 50.
1: Sapi habis. Iya.
0: Berarti ini isi 50 iya. Dengan tampilan seperti ini harga 20.000.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau beli 3 itu 50.000 untuk orang kalau acara-acara rumahan bisa mix sapi
0: ya, ayam bisa gitu.
1: Rumahnya begitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang telur dia per bijinya 5.000.
0: Oh, berarti bijian kalau dijual ya, yang telur itu.
1: Ada tahu bakso, tahu baksonya.
0: Ada tahu bakso juga.
1: 20.000 isi 15.
0: 20.000 isi 15.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau tadi pokoknya yang bakso besarnya 5.000-an semuanya. Isi keju juga 5.000.
1: Iya, isi keju 5.000, isi mercon 5.000.
0: Itu kalau misalnya bakso besarnya itu harus ada minimal pembelian dalam satu bungkus, tidak harus berapa pieces begitu atau tidak?
1: Oh, enggak kan. Bebas mau berapa bebas. Pieces aja.
0: Oh,
1: tapi
0: okay.
1: Pesanannya satu hari sebelum gitu karena tidak nyetok yang besar.
0: Oh, tidak nyetok.
1: Iya, yang nyetoknya hanya untuk bakso prasmanan.
0: Prasmanan saja. Berarti kalau ada yang mau pesan bakso besar itu harutnya H-1.
1: Iya.
0: Kalau kepepetnya kepengin sekali di hari itu, datanglah ke bakso prasmanan
1: iya.
0: Genzi ini begitu. Oke, bisa diceritakan atau bisa di-spill di mana ini alamat untuk bakso prasmanannya ini, Kak?
1: Bakso prasmanannya alamat Jalan Maleo Atas, pas perempatan Garuda, pojok kiri kalau dari bawah.
0: Maleo Atas, perempatan Garuda, pojok kiri.
1: Iya, kalau kita dari bawah, pojok kiri sebelah kiri, pas perempatan Garuda.
0: Oh iya ya, berarti itu yang ada apa namanya? Ada bakso juga tuh
1: iya,
0: di situ yang
1: ada
0: warung bakso yang besar
1: iya.
0: Itu sampingnya ada Coto begitu
1: iya.
0: Itu daerah situ
1: iya.
0: Asal
1: dari bakso itu kita nyebrang dulu baru dapat boxku.
0: Oh nyebrang
1: iya.
0: Ke ada Alfamidi juga kalau tidak
1: iya Alfamidi kan sebelah sini saya sebelah sini pokoknya jajarannya bakso Solo itu.
0: Oh jajarannya situ
1: iya.
0: Saya sering sekali ke bakso Solo tapi saya tidak pernah memperhatikan ada bakso prasmanan.
1: Iya kan pakai container box begitu.
0: Oh, begitu.
1: Jadi untuk saat ini masih kecil. Kadang orang bilang kurang mejanya Mbak.
0: Cuma
1: kan masih kecil.
0: Iya nanti untuk berjalannya waktu
1: iya.
0: sedikit mungkin ya. Atau yang di bawah itu ya Kak, di bawah pohon itu atau bukan?
1: Iya di bawah pohon itu samping
0: kan ada konter. Rujak itu.
1: Oh itu sebelah sini kan, itu di depannya bakso Solo.
0: Oh iya itu kan di depannya,
1: iya.
0: Tapi itu seberangnya.
1: Iya seberang ya. Dari bakso Solo kita nyebrang dulu langsung dapat box kuning.
0: Oke ini di spill nih ya sampai sebesar aku mungkin ada yang mau hari ini. Wah ini jamnya juga sudah cocok ini, bisa cari-cari bakso ini untuk menuju makan
1: iya.
0: Siang nanti ini bisa diserbu ini untuk bakso Solo bakso prasmanan Gen Z ini di pentokan Jalan Garuda. Ini gitu ya. Oke. Tadi kan Kak Bella sendiri sudah merasakan untuk apa namanya ini untuk pemasarannya efektif sekali menggunakan media sosial ya Kak ya. Yang Kak Bella sendiri rasakan dampak media sosial untuk usaha Kakak itu bagaimana ini Kak?
1: Dampaknya besar sekali. Pokoknya media sosial itu harus dipertahankan. Karena dari media sosial kita juga dapat duit kan dari
0: FB Pro.
1: Iya,
0: itu
1: FB Pro.
0: Oh, bisa apa namanya saling simbiosis mutual.
1: Iya, ramenya kan di situ. Kalau sudah rame, sudah banyak yang bagikan. Jadi dampaknya besar sekali untuk media sosial ini. Harus ke media sosial sih. Soalnya kalau penjualan di Palu ini tidak bisa cuman mengandalkan saya jual bakso di sini. Pokoknya harus
0: datang
1: berani posting
0: gitu.
1: Nggak bakal dilihat.
0: Iya.
1: Nah kan bakso prasmanan awalnya juga kasihan dari postingan dulu. pertama buka cuman posting di IKP dulu, terus memberanikan diri bayar-bayar konten kreator, baru dikenal. Jadi media sosial itu dampaknya besar,
0: lumayan besar ya, harus belajar begitu ya kak ya. Kalau misalnya dari Kak Bella sendiri, apakah ada membuat konten-konten sendiri untuk diisi di media sosialnya itu?
1: Iya, untuk sekarang masih tipis-tipis saja, karena HP-nya kan masih buram juga, jadi masih malu-malu.
0: Berjalan, ya,
1: sering berjalan. Awalnya siapa tahu besar. Jadi bikin kontennya di TikTok atau live TikTok.
0: Oh, berarti
1: TikTok.
0: Ada TikToknya juga ini?
1: Iya, untuk Bakso Prasmanan ada TikToknya.
0: Berarti Bakso Prasmanan ini main di TikTok dengan Instagram.
1: Iya.
0: Oke, dengan akun yang sama ya, Bakso Prasmanan Gen Z dua-duanya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya untuk Bakso Prasmanan itu di di Facebook, begitu.
1: Lah,
0: ini kan ada 3 media sosial yang harus Kak Bella sendiri olah kan, harus Kak Bella pegang. Apakah bisa semua tercover dengan waktu hanya 24 jam? Belum, Kak Bella sendiri juga yang membuat produksi baksonya. Tadi juga disampaikan ada mengurus anak juga. Bagaimana ini manajemen timingnya?
1: Mungkin bisa.
0: Ada yang berpikiran, oh saya juga pengen, tapi saya berpikir banyak sekali nih tantangannya begitu. Mungkin dari Kak Bella sampaikan ada tips triknya begitu, supaya bisa menjadi jalan untuk berani memulai begitu Kak.
1: Tipsnya kerjakan dulu pekerjaan, selesaikan semua, sambil kerja, sambil buka HP, buka akun, posting satu kali postingan, terus sebentar selesai kerja, cek postingan. Kan kalau posting nggak boleh langsung posting semua gitu, ada jam-jam tertentu untuk FYP.
0: Oh, berarti harus mempelajari jam-jamnya ya. Jam berapa ini Kak kalau boleh di spill Kak?
1: Kalau TikTok FYP-nya itu muncul dari jam 11
0: siang.
1: Iya, itu postingan awal harus jam 11 sama jam 5 sore.
0: Itu TikTok ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Itu TikTok.
0: Jam 11 siang sampai dengan jam 5 sore.
1: Iya, satu kali posting.
0: Satu
1: jadi
0: kali
1: satu
0: posting.
1: Hari 2 postingan atau 3 sama jam 8 malam.
0: Jam 8 malam juga itu untuk hanya di TikTok saja. Kalau untuk tadi di Instagram,
1: kalau Instagram saya tidak terlalu paham juga, jadi posnya setelah saya buka jualan. Kalau saya buka jualan baru saya update status di situ.
0: Kalau untuk Facebook sendiri,
1: Facebook sama kayak TikTok jamnya. Dia punya jam-jam, cuma dia agak beda, dia ada pagi dari jam 7, terus dia tidak langsung video atau apa, dia harus status begitu, status kayak open begitu, tulisan.
0: Berarti harus ada tahap-tahapnya. Pertama dari utasnya dulu, statusnya dulu,
1: terus jam sekian foto, jam sekiannya lagi video reels gitu. Itu untuk Facebook.
0: Facebook ya.
1: Apa itu yang pro itu?
0: Ini salah satu ilmu juga di sini. Berarti kalau di Facebook itu jam 7 berarti pasti itu Kak Bella update-nya status dulu begitu
1: status
0: ya.
1: Status apa gitu yang mau ditulis.
0: Tapi harus berkaitan dengan yang nanti jam 12 akan dinaik di jam 11 akan dinaikkan atau apapun itu.
1: Videonya.
0: Maksudnya statusnya itu. Berarti tidak harus berkaitan dengan apa yang akan di-up
1: mau dijual
0: nanti setelahnya begitu tidak untuk satu hari itu.
1: Pokoknya dia tulisan aja entah apa yang mau ditulis atau siangnya mau foto apa yang mau diupdate, terus sorenya video.
0: Video. Gitu. Berarti kalau misalnya untuk Facebook itu 3 di pagi, siang sama sore.
1: Iya.
0: Kalau di malam tidak ya.
1: Enggak.
0: Kalau yang di TikTok ada yang sampai malam jam 8 itu. Oke, itu sampai sebesar aku untuk tips-tipsnya bisa supaya FYP ya kalau bahasanya
1: bahasa FYP.
0: FYP ya begitu. Berarti Kak Bella sendiri sudah merasakan ini dolar-dolar dari FYP di Facebook juga.
1: Kalau
0: ini
1: Facebook masih tertekan di NPWP, jadi belum terbuka-buka.
0: Oh iya, jadi kita harus punya NPWP untuk bisa mencairkan.
1: Kalau
0: begitu
1: di TikTok masih affiliate itu kan jual barangnya orang, bikin video.
0: Oh, nanti kita dapat
1: gitu.
0: Wow, berarti ini tidak hanya menjual punya kakak sendiri ya?
1: Iya, kalau yang itu TikTok pribadi.
0: Oh, TikTok pribadi.
1: Kalau TikTok untuk bakso, khusus bakso.
0: Berarti kita bisa bilang ini Kak Bella seperti sosial media spesialis juga ya sebenarnya ini.
1: Lebih ke multi talent dari ibu rumah tangga.
0: Iya, maksudnya bisa mempelajari hal-hal seperti ini begitu dan bisa tahu tips-tipsnya itu. Dulu Kak Bella dari mana ini? Apakah
1: dari TikTok, cari-cari informasi begitu. Ini jam berapa bagusnya posting?
0: Oh, di situ pun berarti ada pembelajarannya juga ya Kak, ya yang bisa kita cari. Nah, ini dia. Sebenarnya itu media sosial bisa mendapatkan hal yang positif bagaimana dari cara kita mengarahkan ya. Seperti Kak Bella sendiri berjibakunya di media sosial, tapi untuk usaha ya, untuk mendapatkan apa namanya cuan begitu. Daripada kita buat media sosial hanya untuk mencaci maki, begitu kan, aduh sayang sekali disalahgunakan.
1: Inkop-inkop kan banyak posting yang tidak bagus.
0: Nah itulah, apalagi kalau saya lihat itu Kak, kalau di Facebook sendiri emak-emak itu, wow, kita memang harus sangat apa namanya sangat pengucapannya, penulisannya itu harus berhati-hati sendiri.
1: Karena biasa juga akunnya kita kan terblokir kalau terlalu banyak
0: dilaporkan mungkin ya Kak ya. Oke, Kak Bella, aduh seru sekali sih ini kalau kita berbicara dengan seputar media sosial ya. Tapi kita kembali lagi ke usaha yang Kak Bella sedang jalani ini. Berarti kan di sini ada produk ya.
1: Iya.
0: Ada rasa, ada kualitas ya Kak ya. Dan itu pasti bertolak belakang kadang dengan bahan baku. Kadang kan harga-harga naik, apalagi di sini ada bakso sapi. Sapi itu bisa kita lihat dalam satu tahun berapa kali naik turun. Aduh, itu kalau saya pikir untuk penjual bakso pasti akan ada dampaknya ya. Bagaimana Kak Bella sendiri menyikapi untuk naik turun harga ini? Apalagi kalau bakso ini kan kadang kalau orang Palu itu tidak pedas, tidak enak. Cabai. Jadi di sini musuhnya Kak Bella itu sebenarnya ada daging, ada cabai kan kalau saya lihat. Bagaimana itu, Kak?
1: Ada bawang juga.
0: Bawang, betul.
1: Utama kuahnya itu dari bawang.
0: Betul sekali. Kadang juga saya suka sekali kalau bakso itu ada taburan bawangnya lagi juga. Bagaimana itu, Kak?
1: Kuahnya kan medok supaya harum.
0: Betul.
1: Kalau itu biasa dari baksonya saya turunkan dia punya apa? Isi kalau untuk frozen.
0: Isinya. Oke. Ya,
1: kalau untuk yang prasmanan tuh saat ini belum coba sih karena belum naik harga daging.
0: Belum.
1: Kalau rasa-rasa naik harga daging itu saat habis lebaran.
0: Nah, itu bagaimana itu nanti untuk mengakalinya, Kak? Apakah sudah ada trik-triknya ini, Kak?
1: Iya, biasa dagingnya saya tambah tepung 0,5 kilo atau saya kurangin isinya. Karena kalau kita biasa kasih pasang harga naik dari 20.000, kadang itu kurang laku,
0: menurunkan
1: itu
0: ya.
1: Jadi kita pasang tetap harga sama. Di adonan baksonya kita olah lagi bagaimana caranya supaya masih ini baksonya untung. Masih ada untung. Kadang juga saya tidak rubah tapi untungnya tipis.
0: Oh, berarti mempertahankan kualitas itu ya.
1: Karena kan naiknya kadang cuma 1 bulan juga 1-2 bulan. Karena kalau dirubah lagi kadang orang protes, kemarin dagingnya berasa, yang ini sudah rasa tepung.
0: Nah, itulah balik lagi ke kualitas ya. Karena kalau pas sekali ketemu customer baru satu kali makan terus ketemunya pas lagi penurunan itu, takutnya nanti kan tidak balik lagi atau bagaimana, begitu juga kan.
1: Karena
0: ya,
1: kan sudah banyak yang kenal. Banyak yang beli. Sudah banyak langganan lah kalau bakso frozennya.
0: Oh iya Kak, tadi kan disampaikan juga ada pembelian paket-paketan begitu di Facebook. Bagaimana itu Kak? Apakah orang tersebut harus datang ke rumah Kakak atau nanti ada proses pengiriman atau bagaimana itu Kak?
1: Iya, untuk saat ini via online.
0: Tetap
1: online semua.
0: Oh, berarti bekerja sama dengan salah satu aplikasi begitu bisa memakai
1: via Maxim.
0: Oh, pakai Maxim begitu ya.
1: Karena yang di sini yang paling murah Maxim.
0: Iya, betul.
1: Karena kadang kalau ongkirnya juga lebih mahal dari jualan, orang gak mau.
0: Nah, betul sekali. Dan kalau misalnya dari Maxim, apakah pernah ada apa namanya bukan tragedi atau apa namanya pengalaman kayak order fiktif begitu kan? Biasanya kalau online itu, aduh, itu kayak pasti tidak akan terlewatkan kalau itu. Pernah itu Kak, bisa diceritakan itu Kak?
1: Ada yang beli borongan 200.000.
0: Astaga.
1: Terus 200 minta sama Maxim bayar 300. Jadi dia bilang sisa kelebihan uang transfer. Jadi saya sudah transfer kelebihannya kan. Jadi pas sudah ditransfer Maxim ke sana, ternyata dia bukan orang sini. Dia penipu.
0: Astaga.
1: Jadi Maxim kembali lagi ngambil uangnya lagi. Jadi yang rugi kan saya sudah transfer ke sana kelebihan 100.000. Terus saya kembalikan lagi sama Maxim 300 ribunya.
0: Berarti sana itu, ini maksudnya modusnya ya? Modusnya,
1: iya, modusnya
0: sana itu ngomong ke kakak kalau sudah paketan dengan Maxim 300 ribu.
1: Iya, dia modusnya dia bilang bosnya yang mau beli. Jadi okay, harga bos yang tahu 300 ribu. Dia jualnya ke bos begitu.
0: Oke.
1: Sampai lapor ke Polres. Jadi ketahuan mereka yang penipu-penipu itu bukan orang sini.
0: Oh.
1: Mereka orang luar.
0: Berarti keberadaannya tidak di sini.
1: Iya, tidak di sini. Mereka orang luar.
0: Aduh, terus bagaimana itu, Kak?
1: Nggak tahu, mereka sampai dapat kayak titik lokasi nah, rumah kan?
0: Itu
1: kan orang kasih di Maxim.
0: Iya.
1: Terus itu mereka yang pesan Maxim langsung karena mereka cari titik rumah untuk yang mau diantarkan.
0: Mau
1: ini
0: diantarkan, iya, gitu. Selain merugikan kakak juga kasihan Maximnya,
1: iya,
0: juga
1: karena sudah ngantarkan
0: ya, bolak-balik, iya, lagi kan.
1: Itu lagi rame sekali sosial media. Okay. Karena banyak yang ditipu.
0: Berapa kali nih Kak Bella merasakan itu modus-modus seperti ini kalau Kak Bella?
1: Kalau kenanya sih saya baru satu kali. Kedua kalinya kan sudah tahu modus. Jadi
0: tapi pernah lagi setelah?
1: Iya, pernah.
0: Oh, wah kamu itu penipu,
1: iya,
0: begitu ya.
1: Iya, dapat mama-mama stres bukan jadi cacian maki di situ karena sudah ditahu kalau ini penipu.
0: Penipu ya. Aduh, masya Allah. Nah, ini jadi walaupun apa namanya sudah berjibaku beberapa tahun masih harus terus diupdate ya untuk,
1: iya,
0: untuk apa namanya, untuk ilmunya supaya tidak terkena. Berapa itu waktu itu Kak Bella? 100 ribu berarti ya?
1: Iya, 100 ribu.
0: Tapi 100 ribu pun kalau kita

0: kita tutup, saya mau tanya dulu ini, apa harapan Kak Bella terhadap apa usaha yang sedang Kak Bella jalani begitu?
1: Harapannya semoga makin sukses.
0: Amin.
1: Bisa sewa ruko.
0: Amin.
1: Bakso prasmanannya bisa pindah ke ruko. Amin. Supaya tambah rame.
0: Iya.
1: Bakso frozennya mungkin insya Allah siapa tahu bisa bangun. Amin. Frozen yang besar.
0: Amin, amin. Dan mungkin untuk sampai sebesar anakku di rumah ini yang masih maju mundur mau membuka usaha, apakah ada yang mau disampaikan dari Kak Bella sendiri?
1: Jangan mundur, terus maju, dicoba dulu. Kalau jatuh, bangun lagi.
0: Oke, jatuh bangun lagi. Jangan sampai patah semangat ya Kak Bella ya. Oke, sampai semua saudaraku, dari cerita hari ini kita bisa melihat bahwa membangun usaha itu tidak hanya membutuhkan modal ya, tetapi juga keberanian untuk memulai.
1: Iya.
0: Sudah jatuh harus tetap bangun lagi. Dan juga selain itu ada kreativitas yang tadi Kak Bella juga sampaikan, mulai dari mau belajar media sosial, terus membedakan bakso prasmanan dengan bakso prasmanan yang lain harus ada apa namanya kayak ciri khas mungkin seperti itu ya. Terus juga selain itu bisa membaca peluang ya, juga itu konsisten seperti yang Kak Bella lakukan dengan memposting itu juga lumayan bisa membantu usaha yang berjalan begitu kan ya, sampai sebesar anakku. Dan dari bakso prasmanan Genzi ini menjadi salah satu contoh nih bagaimana anak muda bisa menghasilkan ide kuliner yang lebih kreatif dan mengikuti perkembangan selera masyarakat tanpa meninggalkan semangat ya tentunya, karena di sini Kak Bella sendiri juga multi talent sebagai ibu rumah tangga, sebagai owner bakso prasmanan, juga owner dari usaha Forzennya sendiri ya. Dan Kak Bella terima kasih sudah banyak sudah hadir di sini dan juga berbagi cerita bersama sampai sepupu saraku di rumah. Dan semoga bakso prasmanan Genzi ini semakin berkembang ya.
1: Amin.
0: Semakin dikenal dan tentunya semakin sukses ke depannya. Dan sahabat budaya, jangan lupa untuk selalu dukung UMKM lokal ya, karena ketika kita membeli dan menikmati UMKM lokal ini secara tidak langsung, kita ikut membantu usaha anak-anak muda untuk terus tumbuh dan berkembang. Baik, sampai sebesar aku, saya Arno Filiantin pamit undur diri dari dialog UMKM hari ini dan terima kasih. Tetap semangat, terus dukung UMKM lokal. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: sahabat budaya, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 12 lewat 15 menit, yang itu artinya sudah di waktu sholat zuhur telah tiba. Saatnya yang tepat untuk menenangkan hati, memperkuat keimanan, dan memanjatkan doa-doa terbaik kepada Sang Pencipta. Dan juga sahabat budaya, sholat zuhur menjadi pengingat bagi kita bahwa di antara berbagai urusan dunia ada kewajiban yang harus senantiasa kita utamakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui sholat kita memohon ampunan, petunjuk, serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Dan sahabat budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, serta kepada keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan solatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Sholatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan sholat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensemble musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
3: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal, gitu. Beda lagi ya,

0: artinya kita berdua senang bahagia sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal
1: di surga hasonangani, ingana dumengani,
0: bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang penciptanya.
2: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang batak saat dimainkan.

Suara ritmik tetabuhan gondang ditingkahi sayatan melodik sarune yang terdengar indah, mengalun cepat, membangkitkan semangat. Gondang Batak dengan segala kesakralan dan keunikannya adalah kekayaan Ibu Pertiwi yang patut kita lestarikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pemulana seorang ibu rumah tangga berinisial RS, 57 tahun warga Kelurahan Kalekeh, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, ditangkap polisi karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu. RS diamankan aparat kepolisian di Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk Padari, Kamis 6 Agustus 2026 malam. Kasat Narkoba Polresta Banggai AKP Hasanuddin Hamid mengatakan, RS diduga membeli sabu dari Kota Palu untuk kemudian diedarkan kembali di wilayah Luwuk. Petugas menangkap RS saat berada di sebuah warung atau kios yang buka pada malam hari di Jalan Samratulangi, Luwuk. Penangkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari salah satu warga mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika. Dalam penindakan tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan sabu. Barang bukti diamankan diantaranya 6 saset sabu, pembungkus permen, serta 1 unit telepon genggam. Kareba Kaupuna Bukit Country di Desa Salodik, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah kembali menjadi lokasi evakuasi pendaki. Seorang pendaki harus dievakuasi oleh tim research Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banggai pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Pendaki tersebut mengalami cedera hingga tidak mampu berjalan sehingga membutuhkan bantuan petugas untuk keluar dari kawasan. Tim Rescue berangkat menuju lokasi setelah menerima informasi mengenai kondisi pendaki. Petugas membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mencapai lokasi dari pos. Proses evakuasi korban kemudian berlangsung sekitar 2 jam sebelum dibawa menuju markas Disdamkarmat Banggai di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk. Sampai sebuah sarara Fesya Mokareba Salehatin Ti Sapu Tatalu Yaku Arno Piantin PPK Mipanjeliri Kareba Salehatin Ti Sapu Ampat.

0: Hei, lampu merah itu. Berhenti, Jo.
1: Bah, tenang saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, ada juga polisi berjaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok te lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah?
1: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
0: Lama, tega betul kau.
1: Cerewet sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya, Dan. Bagaimana kau juga? Lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

0: ampun, Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana, pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.

97,5 FM Prompat RRI Palu, Sarawak Budaya Tawasanggani. Dan sahabat budaya, di tes satu kali ini kita akan mengenal itu yang merupakan warisan kuliner Poso. Dan sahabat budaya, kalau selama ini kita mengenal bambu itu hanya sebagai bahan bangunan mungkin, kerajinan, atau alat musik tradisional, yang ternyata sahabat budaya, bagi masyarakat Poso sendiri, bambu memiliki peran yang penting dalam dunia kuliner. Ada sebuah tradisi memasak yang diwariskan secara turun-temurun dan dikenal dengan nama Ituwu, sahabat budaya. Ituwu ini berasal dari bahasa Pamona yang berarti memasak di dalam bambu. Dan juga tradisi ini lahir dari kehidupan leluhur masyarakat Poso yang dahulu banyak tinggal di wilayah hutan dan perbukitan untuk berkebun serta berladang. Dan juga sahabat budaya, ketika belum tersedia periuk atau belanga seperti sekarang ini, bambu menjadi salah satu pilihan utama sebagai wadah memasak sahabat budaya di saat itu. Jadi bukan sekedar teknik memasak, itu juga kemudian berkembang menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Poso. Dan bambu yang digunakan pun bukan sembarang bambu sahabat budaya, karena memang dalam tradisi ini digunakan bambu talang sebagai wadah untuk memasak berbagai bahan makanan. Dan menariknya sahabat budaya, hampir semua makanan yang dimasak menggunakan cara ini dapat disebut sebagai ituwu. Ada ituwu sayur, ituwu daging, hingga olahan ikan juga sahabat budaya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sebuah tradisi sederhana yang lahir dari keterbatasan justru berkembang menjadi kekayaan budaya yang diwariskan sampai hari ini. Dan juga sahabat budaya, dari bambu ternyata lahir cita rasa yang tidak biasa. Lalu bagaimana sebenarnya proses dalam memasak ituwu? Karena memang sahabat budaya, kembali lagi dalam pembahasan kita mengenai ituwu ini yang merupakan tradisi memasak masyarakat Poso menggunakan bambu. Kalau mendengar istilah memasak di dalam bambu, sahabat budaya, mungkin kita membayangkan proses yang rumit ya. Tetapi sebenarnya bahan makanan yang sudah dibersihkan terlebih dahulu itu dicampur dengan bumbu dan berbagai rempah, kemudian tinggal dimasukkan saja ke dalam bambu untuk selanjutnya dibakar. Namun sahabat budaya, ternyata ada keterampilan khusus yang dibutuhkan. Karena dalam prosesnya ini api tidak boleh terlalu besar karena dapat membuat bambu terbakar sebelum makanan matang. Oleh karena itu sahabat budaya, orang yang memasaknya itu harus pandai mengatur api dan juga posisi dari bambu itu sendiri. Dan juga dalam proses pembakaran, masyarakat Poso juga mengenal sebuah alat sederhana yang disebut dengan yanga, yaitu tiang dan juga kayu yang dibuat melintang sebagai tempat bambu bersandar. Sementara itu sahabat budaya, sabut kelapa dianggap sebagai bahan bakar yang baik karena menghasilkan api yang lebih merata. Dan lalu apa yang membuat rasa itu begitu khas? Ternyata sahabat budaya, jawabannya tidak hanya terletak pada bambunya, tetapi juga pada rempah yang digunakan. Biasanya sahabat budaya, dalam pembuatannya ada dua rempah khas yang disebut dalam tradisi itu adalah daun arogo dan daun onco, yang merupakan sejenis daun kedondong hutan sahabat budaya. Dan keduanya ini memberikan perpaduan rasa yang gurih dan juga asam tentunya, sekaligus membantu melembutkan bahan makanan seperti daging. Selain itu sahabat budaya, digunakan pula ada bawang merah, serai, jahe, cabai rawit utuh dan juga garam dalam proses memasaknya. Dan menariknya sahabat budaya, masyarakat juga meyakini makanan yang dimasak dengan cara ini akan memiliki aroma khas yang lebih harum, juga rasanya itu lebih gurih serta dapat dimasak tanpa menggunakan minyak goreng.

0: Ari.
1: Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
2: Ranatia, ngantuk saya ini.
1: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
2: Bersih-bersih?
1: Bangun sudah.
2: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
1: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau teh lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
2: Malas, ya, Teh.
1: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
2: Nanti sendiri-sendiri juga bah bersihkan,
1: Bang, sudah jam berapa ini?
2: Iya, so bangun ini.
1: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
2: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
3: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan. Sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru, batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

Banggai, Sulawesi Tengah. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Banggai telah meninjau lokasi proyek pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Proyek ini rencananya akan dibiayai APBD 2026 sebesar 200 juta. Dalam pengecekan terdapat lahan perkebunan warga di jalur pembangunan. Program ini tidak dialokasikan anggaran untuk pembebasan lahan. Staf Kelurahan Mendono, Kalpin Hamindeng, menuturkan inventarisasi untuk mengetahui secara jelas pemilik lahan terdampak pembangunan jalan kantong produksi. Tokoh masyarakat Mendono, Faruk, dan beberapa warga setempat ikut dalam penelusuran jalur. Dalam pertemuan, warga akan diberikan penjelasan mengenai rencana pembangunan sekaligus pentingnya dukungan pemilik lahan agar program dapat berjalan. Kariba Kaupuna, kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Sigi merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Sigi, Dinas Sosial Sentra Nipotowe, hingga pihak terkait lainnya. Hal tersebut disampaikan Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai saat menghadiri open house Sekolah Rakyat Menengah Pertama 22 Sigi di Sentra Nipotowe, Kalukubula, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada hari Senin 10 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Rizal menceritakan proses pengusungan sekolah rakyat di Sigi membutuhkan pemenuhan sejumlah persyaratan, termasuk kesiapan lahan. Dia juga mengatakan pemerintah daerah

0: Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: me si por ahí amo.
1: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, Ampe.

0: juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Rambat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Juriti ya di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta dan Pro 4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas. Kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya dan juga pendengar Pro 4 yang mudah-mudahan sih buat pemirsa internet dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya di hari ini. Di hari ini hari Senin kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa internet ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Erian Tos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net bisa menghubungi Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro 4 Network. Pro 4 Manokwari ya di Pro 4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Matakwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Matakwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Iya. Salam kenal.
1: Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh,
2: ya,
1: sudah mulai kekeringan kering. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas iya. Mulu gitu.
2: Kita rindu hujan ya.
1: Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya. Manusia, iya. Kapan ya panas ya, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
2: dia
1: tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini? Itu dari berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku ini membuat mereka punya apa sanggar atau grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh, gitu. Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut tuh. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup masih grup grup tari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku Wernamil, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Iriantos. Ya, Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wernamil, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Siap, iya.
2: Nah, tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar, sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1000 ya, waktu 1000-2000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakatnya. Mereka punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya toh sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya toh sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa apa berlatih dan mau mengetahui itu di era 2020, di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
2: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya, betul, ke generasi muda. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
3: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita angkat itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu. Nah, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi

0: Jadi orang Papua itu lebih lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita angkat itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu? Nah, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih lebih lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita, tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya.
0: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
0: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa adik kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana. Sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih, yang ada di Papua Barat tetap secara khusus di Maluku Hari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik. Dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan ya, di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya, baik geraknya, tata busananya, makeupnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut. Bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang sudah melalang buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut
0: kita
1: juga ini?
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek kita.
1: Oh.
0: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
1: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya, dan
0: iya,
1: memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Riantos sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan, bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, ya. Jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau dari RR izin ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari
1: kita
0: Makassar ada. Jadi
1: iya,
0: kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya, karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah atau kita akan kehilangan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi Pak. Saya penasaran nih Pak, dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa? Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya, sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya,
1: gitu.
0: Hanya kita kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh, dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di Sanggar Belajar Budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di Sanggar, dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Iya. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah. Ya, artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya kan, pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya, kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang ya, itu bisa tersampaikan juga. Betul. Di
1: mungkin
0: situ
1: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari, dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah
0: iya,
1: masa menunggu sekali. Event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada tidak gitu ada ya Pak ya.
0: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di dalam percetakan. Hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang. Artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menakar apa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam, dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak.
0: Iya,
1: ya.
0: Seperti
1: jadi,
0: itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak.
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak.
0: Iya.
1: Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut, atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring generasi muda. Itu lewat selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada, dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih kesanggahan seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak, kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di Sanggar Irianto's ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menarik, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya Pak.
0: Iya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan, dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga dia menyadari bahwa inilah saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya. Yang tidak baik itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya. Iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah, mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya, tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari. Tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya, solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu, atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah, ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih. Itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu. Tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat, ya budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung

0: ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Irianto's ini, bagaimana Pak caranya?
1: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Irianto's, ya alamat kita di Jalan Pahlawan, depan Taman Makam Pahlawan. Itu bisa langsung ke sana untuk mendaftar, ya, tapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
0: Okay. Kalau Facebooknya namanya Sanggar Irianto's itu, Pak?
1: Iya, Sanggar Seni Irianto.
0: Sanggar Seni Irianto. Iya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Irianto di Jalan Percetakan tadi ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
1: Iya. Okay. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
0: seni budaya,
1: ya, seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
0: berkolaborasi juga,
1: iya, ya banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
0: Jadi ya, memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
1: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
0: Nah, siap. Untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
1: Mahasiswa juga bisa.
0: Mahasiswa juga bisa ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau ini pertanyaan.
2: Kak Kartika, ya, mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58.
0: Iya. Jadi langsung ini aja ya.
2: Mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
0: Ya, Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Irianto's ini ke pendengar.
1: Baik. Harapan kita bahwa Sanggar Irianto's ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
0: manfaat
1: bagi diri, ya kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada, ya secara khusus ke Irianto's. Di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan masyarakat.
2: Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Bri.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Berita jam 14.
2: Abang Pol, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pembangunan gedung baru program sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten ditargetkan rampung pada 31 Mei 2027. Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan dua sekolah rakyat gelombang pertama tersebut dibangun dengan skema bangunan baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan dana APBN. Sekolah rakyat di Pandeglang berlokasi di Kecamatan Cadasari dengan luas lahan 10 hektar, sedangkan satu lainnya berada di Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak. Pemerintah Provinsi Banten terus mempercepat pembangunan kedua fasilitas pendidikan tersebut untuk membantu menekan angka putus sekolah di Banten. Hampir sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut.

0: dangdut. Bang Epe jadi dangdut. Pipro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggah.
1: Suara budaya tanpa sanggah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh sana di mana pun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis hadir menemani Anda semua di hari ini, tentunya di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Apa kabar Anda semua? Sehat-sehat? Harus sehat ya, karena banyak sekali pekerjaan di hari Senin ini ya, sampai di hari Jumat nanti ya. Jadi dibutuhkan tenaga yang lebih. Jadi kalau belum makan siang kayaknya sudah telat ya, tapi ya bergegaslah untuk makan siang biar ada semangatnya begitu. Oke, yang pasti di sore hari ini saya hadir untuk Anda semua sampai di pukul 19 nanti dengan berbagai rangkaian acara. Salah satunya kita ada di request Mangepe Dane Dangdut. Dan seperti biasa, saya menantikan Anda di line telepon 421-621 atau di 0811-456-0387-5. Atau Anda juga bisa request lagu dangdut lewat apa coba? Lewat TikTok ya. Silakan di follow dulu di Pro4 RRI Palu ya. Silakan di akun kita Pro4 RRI Palu, akun TikToknya ya. Jangan lupa follow, share, komen, give juga. Silakan jadi viewer terbaik gitu kan, tap layar dan lain sebagainya. Seperti biasa kalau Anda mendengarkan live juga atau menonton live ya. Kita langsung saja kepada Elvan yang sudah bergabung di sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dane Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati le bersama Baratu Balgis Kidu yang baik hati dan cantik pula.
0: Dengan siapa ini le, amale?
1: Dengan orang Bandung Baratu.
0: Oh, ada Bung.
1: Dan cantik pula.
0: Bung Kadri ya, oke.
1: Iya, betul sekali.
0: Bung Kadri di Bangga. Apa kabar? Iya.
1: Alhamdulillah baik, seperti dirimu yang
0: Alhamdulillah. Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Revina Elvira.
0: Revina Elvira, yang mana?
1: Judulnya apa sudah ya?
0: Apa sudah? Apa dong? Sudah dilupa.
1: Dasi dan Gincu Baratu.
0: Apa tadi?
1: Dasi dan Gincu. Dasinya di sini, gincunya sama Mbak Ratu.
0: Apa gincu?
1: Iya, dasi dan gincu.
0: Aduh, kalau sudah dua ini dasi dengan gincu ini.
1: Iya, dasinya di sini, gincunya sama Mbak Ratu.
0: Hei, bukan lagi. Oke deh. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aha. Kita ke penelpon yang sudah bergabung lagi. Ini penelpon dengan suara imut ya. Halo. Halo. Halo. Mana suaranya le? Halo. Tiada suaranya nih. Suaranya di mana? Ya, oke, halo.
2: Lagunya itu nanti kusuk nanti. Dalam ke lagunya
0: ini. Lagunya siapa?
2: Ada Boyo.
0: Diulang sih.
2: Aduh Boyo.
0: Oke, okay. Saya dengarnya aduh bulu. Astaga, kan bahaya. Oke, okay. Diana, terima kasih banyak ya.
2: Ya, makasih. Selamat sore, Ratu.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore. Diana di Palompewa, terima kasih sudah bergabung. Kita ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, selamat sore, Ratu.
0: Dengan siapa, Nich?
3: Dari Wawak Pandere, Nizar
0: di Pandere. Mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya Caca Andika.
0: Caca
3: Andika. Peluk aku.
0: Peluk aku.
3: Iya.
0: Kenapa belum ada yang pelo ini?
3: Belum pelo.
0: Hei.
3: Bukan saya peluk. Apa katanya peluk anggun? Apa katanya saya dipeluk?
0: Anu dipeluk bantal saja.
3: Iya bantal.
0: Iya, secukup itu.
3: Boleh. Terima kasih Mbak Ratu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah bergabung di TikTok? Belum ada ya? Oke. Okay. Baik, saya terima lagi penelpon. Halo.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari MCN ini di Kawatuna.
0: Passwordnya dulu, Mange PDD Dangdut.
4: Iya, aku dangduter sejati, Bunda.
0: Om Iswan.
4: Iya. Saya mudah-mudahan sehat selalu ini Mbak Ratu.
0: Terima kasih banyak. Di mana
4: lagunya yang pernah ku sayang.
0: Yang pernah ku sayang lagunya siapa ya?
4: Imam Syarifin.
0: Pernah ku sayang. Bentar saya cari dulu. Imam S. Arifin. Oke,
4: iya, makasih.
0: Sebentar saya putarkan lagunya.
4: Oke, Mbak Ratu sehat selalu, rezekinya numpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ke 4 lagu berturut-turut nih. Lagu spesial buat semua yang sudah request tentunya di dan buat semua pendengar juga sama-sama Sarara. Kita langsung saja Revina Elvira. Dasi.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat Terari Palu Suara Wanita Masanggani. Kita masih melanjutkan kebersamaan di sore hari ini. Sudah ada yang bergabung di TikTok ya. Kita terima dulu. Assalamualaikum, ya aku dong tersejati le request lagu Siksa Kubur by Ida Laila. Makasih, terima kasih Mariana Sahib. Selanjutnya ada Iswan Badri Lawera. Makasih Mbak Ratu, lagunya bagus. Ratu Balgis sudah menghibur dan lagunya Pernah Kusayang. Lagu dengan, oh gitu ya, astoge. Iya deh Pak, iya terima kasih banyak ya. Oke, kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung di line telepon kita. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengipi dari Dangdut.
1: Ya, sudah.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Yakum Tanujaya.
0: Siapa?
1: Yakum Tanujaya.
0: Yakum Tanujaya?
1: Iya.
0: Oke. Di mana?
1: Di Labuan.
0: Oke, di Labuan ya. Nih, mau dengar lagu siapa? Halo, mau dengar lagu siapa?
1: Cara Hidup.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Ramon.
0: Revo Ramon, yang mana?
1: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku, oke. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai juga ya, sama-sama Sarara, kita menyapa dulu. Ada Riko dari Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Terima kasih Riko sudah hadir dari Bengkulu ya. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Oke, saya mau putarkan lagu nanti nih sebentar. Lagunya siapa tadi? Ada lagu Siksa Kubur ya. Terus tadi dibawa lagunya Riko. Riko mau dengar lagunya Muhtar Kelana. Oke, baik sebentar saya putarkan lagunya ya. Muhtar Kelana. Boleh sekelana itu ya.

0: Baik, sampai sama Sarara sih masih melanjutkan lagi. Saya terima satu penelpon sebelum diputarkan lagu ya. Halo.
1: Assalamualaikum Ratu.
0: Waalaikumsalam. Mangi peda dedang dulu. Dari ibu.
1: Laku.
0: Ibu Asri ya di Tomolo Tutup. Oke, okay, lagu siapa nih?
1: Lagunya Yunita Babi.
0: Yunita
1: Mahacinta.
0: Mahacinta. Oke, okay. Sebentar saya putar lagunya ya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh Sarara. Kita langsung saja. Di lagu pertama ada di Laila Siksa Kubur. Ini requestan dari siapa tuh tadi namanya? Mariani Sahib ya. Oke, okay, ini dia lagunya. Ini Laila Siksa Kubur.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu Suara Budaya Pasanggani. Kita masih melanjutkan kebersamaan di pukul 16.05 waktu Indonesia Tengah. Saya masih menantikan Anda bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811 456 03875. Oke, ada Palestina ya ini ya namanya. Request lagu Ku Mengandung Melahirkan. Oke, sebentar saya coba putarkan ya lagunya ya. Sebetulnya Sarara. Kok saya ribet sekali nih ya. Bentar. Oke, saya menantikan dulu di line telepon 421621 atau di 0811 456 03875. Sebentar saya cari dulu. Oke, ini lagunya sudah ada. Palestina PSPS. Sebentar saya putarkan lagunya ya.

0: Yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Aku dan Sejati.
0: Mangga beda di dangdut. Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Mira Palolo.
0: Mira Palolo, mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Lisa, Keong Racun.
0: Keong Racun.
1: Ya, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menerima penelpon. Saya tunggu. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo. Halo, mengipir dari dangdut.
2: Aku dangdut.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Bapak Rifa.
0: Siapa?
2: Bapak Rifa.
0: Papa Arifa.
2: Iya.
0: Oke, Papa Arifa mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya.
0: Siapa?
2: Lagunya Selfie.
0: Selfie.
2: Iya.
0: Judulnya? Halo.
2: Halo.
0: Maaf, judulnya apa tadi?
2: Berkali-kali.
0: Berkali-kali. Oke, soalnya putus-putus suaranya ini ya. Selfie Yama ya, berkali-kali ya.
2: Berkali.
0: Ah, apa gimana?
2: Berkali-kali.
0: Ya sudah, oke. Sebentar saya putarkan lagunya ya. Oke, terima kasih. Satu penelpon lagi saya nantikan sebelum saya putarkan lagu berikutnya tentunya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangi peda di dangdut.
2: Ya, aku dari Persejati.
0: Oke. Dengan siapa ini?
2: Lepas dengan
0: iya, dengan siapa dulu? Persis. Dengan siapa dulu ini, Le?
2: Saya dengan Fadil di Lang.
0: Oke, Fadil di Langaleso. Oke, sebentar saya putarkan lagi. Kalau pas dengan ikhlas, Lesti ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Ada Ku Mengandung Melahirkan.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Proba TRRI Palu, suara Budia Tapasanggani. Dan kita tadi sudah mendengarkan 4 lagu berturut-turut ya. Kembali lagi, saya nantikan Anda di lantofon di 421621 atau di 0811 456 0375. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mengepi dari dangdut.
1: Aku dangdut sejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
1: Pak Nur Palolo.
0: Pak Nur di Palolo. Oke, Pak Nur mau dengar lagu siapa?
1: Mau dengar lagunya apa? Meja dan Kursi.
0: Meja dan emak menyanyi di meja dan kursi ini. Menyanyi dia. Oke, meja dan kursi Hamdan ATT ya.
1: Hamdan ATT, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita terima dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi beda di dangdut.
2: Ya, aku dangdut terjati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
2: Ibu Asria di Boya Bali Ace.
0: Ibu Asria, Boya Bali Ace. Ibu Asria mau, Ibu Asria mau dengar lagu siapa?
2: Revina Elvira, Sebujur Bangkai.
0: Sudah tadi.
2: Sebujur Bangkai.
0: Yang lain dulu, Le.
2: Oh, yang lain. Vetivera.
0: Vetivera yang mana? Yang mana?
2: Terus terang saja.
0: Terus terang saja. Oke, baik, ada sebut.
2: Oke.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: silakan. Saya menantikan Anda yang pengen bergabung di line telepon. Saya butuh dua penelpon lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana dangdut?
1: Ya, aku dangdut jati nih.
0: Dengan siapa leh?
1: Pak Udin.
0: Oke, Pak Udin di sebelah. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Siapa?
1: Roma Irama.
0: Roma Irama yang mana?
1: Berkelana.
0: Berkelana?
1: Iya.
0: Yang penting.
1: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berkelana. Berkelana ya, bukan bercelana ya. Ya, sebentar saya putar lagunya. Kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Baratu.
0: Waalaikumsalam. Mang Epe dari Dangdut.
2: Ya, Dangdut Tersejati.
0: Dengan siapa, Le?
2: Dengan Ibu Mas Baratu.
0: Ibu Mas Fadi
2: Subalaya.
0: Ibu Mas Fadi Subalaya, mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Evi Masamba.
0: Evi Masamba yang mana?
2: Muara Hati.
0: Muara Hati. Oke, baik. Sebentar saya putar lagunya.
2: Oke,
0: ya.
2: Terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebesar rata terasa. Kita ada di penghujung ya. Untuk di Mang Epe dari Dangdut 1, 2, 3, 4 ya, benar ya. Saya ucapkan terima kasih dulu buat semua yang sudah bergabung tentunya. Mohon maaf kalau ternyata ada salah-salah kata deh. Karena kita hanya manusia biasa, tercukup dari salah dan dosa. Makanya hari ini kita akan langsung saja mendengarkan lagu di sesi terakhir ya, untuk Mang Epe dari Dangdut di sore hari ini. Tadi ada meja dan kursi. Bukan meja dan kursinya yang ini ya. Yang bercerita ya atau menyanyi. Dianya diibaratkan seperti itu kayaknya. Hamdan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita.

0: Bang Efe dari Dangdut. Bang Efe dari Dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

Kiraan cuaca besok di Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut daerah berpotensi hujan menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dikutip dari bmkg.go.id, berikut daerah-daerah yang perlu diwaspadai potensi cuaca ekstrim. Perkiraan cuaca Sulawesi Tengah Selasa 11 Agustus 2026. Hujan berpotensi nihil, udara kabur berpotensi terjadi di Sigi.

Banggai Kepulauan Bulau Buol Toli-Toli, cerah berawan berpotensi di Donggala, berawan berpotensi di Banggai, Poso, Morowali, Morowali Utara. Kareba Kaupuna, Polresta Palu terus mengintensifkan penyidikan kasus pembunuhan satu keluarga di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Dalam perkembangan terbaru, polisi telah memeriksa 9 saksi dan melakukan olah TKP sebanyak 3 kali. Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail Bobby mengatakan periksaan saksi dilakukan untuk mensinkronkan keterangan yang diperoleh penyidik dengan hasil olah TKP. Salah satu saksi yang telah diperiksa adalah Nurhan Hanisa, istri Jamil, sebelum korban meninggal dunia. Setelah melakukan pemeriksaan kepada salah satu korban Nurhanisa sebelum meninggal dunia, disinkronkan hasil pemeriksaan dan telah melakukan olah TKP kembali untuk ketiga kalinya, kata Ismail Bobby kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya di Mako Polresta Palu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur. Dengan demikian, total sudah 9 saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Saksi itu terdiri dari korban yang sebelumnya selamat, orang tua terduga pelaku, serta sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, polisi telah mengidentifikasikan terduga pelaku dalam kasus tersebut, yakni Aan Kurniawan atau Aka. Namun hingga kini, Aka belum berhasil diamankan. Tim gabungan Jatan Rasa Treskrim Polresta Palu bersama personil Polsek Palu Selatan masih melakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Polisi juga terus menindaklanjuti setiap informasi yang diterima dari masyarakat untuk mempersempit ruang gerak AK. Sampai jumpa, salam Rafi, semoga rebasa lihat inti sapu papi itu. Ya, kuratu Balkis.

0: Pemuda di Cimuda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh pemuda di tentu tulung aku. Ane mau buat uri sama dia harus kena kebunja. Bukan jadi berapa sama dia terberakan bunda. Maka aku sampai sudut sama kau.
2: Komiudanan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: apa anaknya, Bu Yanti?
1: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
2: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
1: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
2: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
1: Posyandu? Apa tuh, Bu?
2: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
1: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
2: Sama-sama.
3: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sama-sama Sarara, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta Mutiara Pagi Islami yang akan diawali dengan lagu-lagu Islami tentunya. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, kita baru saja mendengarkan kumandan azan salat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, amal baik yang kita lakukan, dapat menjadi amal jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin.

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Tinti Sopo Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pabulana sampai Sufu Sarara. Komando Daerah Militer Kodam 23 Palakawira pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 melaksanakan sidang panitia daerah calon bintara prajurit karir TNI Angkatan Darat gelombang ketiga tahun anggaran 2026 di Aula Yonip 711 Raksatama Jalan Emisailan, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota

Palu, Sulawesi Tengah. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Kasdam 23 Palakawira Brigadir Jenderal TNI Agus Sasmita SIP dan juga diikuti oleh 398 peserta seleksi cabang PK TNI Angkatan Darat yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahapan sidang Pantun Kirda tingkat Panda. Kareba Kaufuna. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah menggelar bimbingan teknis BIMTEK pembekalan enumerator kegiatan in-depth interview masyarakat miskin dan tidak mampu tahun 2026. Kegiatan ini merupakan pembekalan bagi enumerator sebelum melaksanakan pendataan melalui metode ID di Aula Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Hal tersebut guna memperoleh data kualitatif yang lebih mendalam mengenai kondisi masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai bagian dari penguatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Kegiatan ini dilaksanakan karena penanganan kemiskinan memerlukan data yang akurat, valid, dan menggambarkan kondisi real masyarakat. Pendataan melalui ID diharapkan mampu menggali penyebab kemiskinan hingga berbagai faktor yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan program. Sampai suhu secara rafisiamu kariba salia tinti sabu sasio. Ya kuani popio fe kami panjili. Ri kariba salia tinti ruapuluh.

0: si Lela.
1: Yalah, mana?
2: Buat gue.
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
5: Cita-citaku, bingung aku.
6: Aku sih pengen jadi musisi.
7: Kalau aku ingin jadi presiden.
8: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Senin awal pekan 10 Agustus 2026. Kalau tadi Komio ditemani rekan Ratu, berikut saya Warni akan temani Komio malam ini hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Doa apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba Nabilo sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur ya. Jangan lupa selalu berdoa atas berkat anugerah yang luar biasa Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kesehatan yang tidak terhingga sehingga kita bisa beraktivitas hari ini, terutama rekan-rekan operasional dan kru siar ya. Tetap semangat ya, sesuai dengan tugas kita masing-masing ya. Ya, rekan operasional, nah itulah jam kerja kita berbeda dengan rekan-rekan staf ya. Jadi kita bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan baik. Saya akan temani Komio. Selanjutnya ada informasi-informasi akan kami temani Komio hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan seragam jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura ya, informasi di salah satu media cetak rri.co.id Palu ya, ribuan peserta dari berbagai kalangan memeriahkan Goes Palakawira dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 23 Palakawira pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 mengusung tema Prajurit Perisai Rakyat Bersama Membangun Negeri. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan antara TNI dan juga masyarakat Sulawesi Tengah. Selain diikuti ribuan peserta, panitia juga menyiapkan door prize ya. Goes Palakawira dilepas langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI didampingi Pangdam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Nah, menurutnya Goes Palakawira tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT pertama Kodam 23 Palakawira, tetapi juga sarana mempererat hubungan antara jajaran TNI dan juga masyarakat sekaligus mendorong budaya hidup sehat. Nah, ini menjadi sarana untuk semakin mendekatkan jajaran Kodam dengan masyarakat sekaligus menanamkan budaya hidup sehat melalui olahraga bersepeda.

Oke, sahabat muda, kalau jam-jam seperti ini biasanya di rumah pastinya kita bersantai ya. Apalagi kalau tadi seharian pulang kerja, saatnya kita kumpul di meja makan untuk santap malam, selamat bersantap malam ya. Sudah menunjukkan pukul 19 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di sisi lain ada informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menyebutkan tim ahli dari Universitas Tadulako sudah mulai melakukan pemetaan wilayah tempat ditemukannya semburan air mengandung gas dan juga mudah terbakar di Kecamatan Palolo. Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi di Bora pada hari Senin mengatakan tim ahli sudah mengunjungi dan juga mulai memetakan terkait apa yang segera mereka lakukan pada kawasan tersebut. Nah, tentunya proses penelitian semburan air bergas di Desa Sarumana dan juga Desa Petimbe ini membutuhkan waktu sehingga pemerintah daerah belum bisa mengambil keputusan sebelum adanya hasil penelitian. Ia juga mengatakan agar tim ahli dari perguruan tinggi dapat bekerja melaksanakan penelitian dengan cepat dan tepat. Dan juga pihaknya belum bisa menilai apakah semburan air bergas itu berbahaya atau tidak. Pemerintah daerah juga tidak bisa memastikan karena tim dari akademisi itu perlu mengkaji dan membawa contoh air ke laboratorium. Ia juga mengatakan tidak bisa melakukan intervensi kepada tim ahli untuk segera menyelesaikan pengkajian air bergas yang ada di Palolo.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Area Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Tengah menanam 50 bibit pohon sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekosistem dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026. Menanam pohon bertujuan agar tumbuh dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Setiap pohon yang kita tanam itu merupakan investasi ekologis, kata Kepala BKSDA Sulawesi Tengah Mulyadi Joyo Martono dihubungi di Palu pada hari Senin. Ia mengatakan penanaman tersebut dilaksanakan di areal kampus Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako Untad dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HKAN 2026. Dalam kegiatan tersebut, BKSDA Sulawesi Tengah menanam 3 jenis tanaman yakni nantu, mahoni, dan nangka. Kariba Kaufuna. Bea Cukai Morowali terus memperketat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, sebanyak 222 penindakan dilakukan terhadap barang kena cukai ilegal. Dari ratusan penindakan tersebut, Bea Cukai Morowali berhasil mengamankan sekitar 1,7 juta batang rokok ilegal dan 1.683 liter minuman beralkohol ilegal. Total perkiraan dinilai barang hasil penindakan tersebut mencapai lebih dari 178 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari berbagai penindakan itu mencapai sekitar 7 miliar rupiah. Selain itu, nilai ultimum remedium hingga Juli 2026 tercatat mencapai 2,7 miliar rupiah. Sampai suhu sarara visi amokariba saliatinti 20, yaku warni popia fai kami panjiri.

0: sampai malinya sama Malipo Mabuli dan Mogotisa ka ngana-ngana tengah putihnya apa nih undek kita sih yang baca gai membuat piara isi mabum tani nade ibena cara napa deh songu
1: 97,5 FM Suara Daerah Pasenggan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Sampai semua saranku pura-pura. Ya, kita berjumpa lagi di request lagu Nusantara. Kita sudah hadirkan lagu dari Bali sekali-sekali. Melancong ke Bali, cuma penyiarnya orang Bali, ini lagu Bali katanya enggak pernah muncul. Ombo bilang. Oke, kamu yang suka dengar lagu-lagu daerah Nusantara, silakan bergabung bersama kami di layanan telepon 421221. Dan satu lagi Ombo apa ya?
1: 08154.
0: Di mana? Coba Ombo pesuara. Ah, itu dia. Oke,
2: okay, bisa. Oke.
0: Okay. Iya, baik. Sawarni dan juga
2: Ombo.
0: Iya, Ombo dipanggil.
2: Berjumpa lagi di ya, malam
0: nama
2: hari
0: lengkapnya
2: ini.
0: Arno Lensut dipanggil Ombo. Ombo, oh, nama kerennya. Oke, okay, kita menyapa Jo Ombo.
2: Iya, oke. Okay, halo.
3: Halo, selamat malam Mbak Warni.
2: Yuk, malam baik.
3: Sama temannya Mbak Warni.
0: Iya, kenalan dulu, Ombo.
2: Sudah.
3: Ombo, bagaimana kerabat?
2: Kabar baik.
0: Nah, Diana.
3: Iya, lagu yang mana ada? Cincin kawin.
2: Cincin kawin dari mana?
3: Iya. Cincin kawin ini buat.
2: Untuk siapa itu?
3: Hah?
0: Apa?
3: Terima kasih, selamat malam Mbak Warni dengan
2: Mbak
3: Kasih.
2: Yo, selamat malam.
0: Cincin kawin,
2: cincin
0: kata
2: kawin dari Manado.
0: Cincin kawin ini melekat terus ya.
2: Iya.
0: Kita menyapa dulu, iya. Bu.
2: Halo.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam, request lagu Nusantara.
4: Ya, ini dengan siapa? Ini pendatang baru nih.
2: Iya.
0: Kenalan dulu.
2: Dengan Om Bu.
4: Oh, dengan Umbu ya?
2: Iya, ini siapa Dan namanya?
4: Dengan Bunda Ima, asli Sulawesi, Lubanggai, terdampar di Momere.
0: Dari Momere. Terdampar di Momere, asli Sulawesi Tengah.
2: Iya, lagi di NTT ini,
4: iya,
2: Momere.
4: Iya, asli loh, Sulawesi Tengah, Lubanggai.
2: Iya. Mau request lagu apa ini, Bunda?
4: Mau request lagu Ambon yang judulnya Beta Bisa Gila.
2: Beta Bisa Gila.
0: Apa ini Beta Bisa Gila? Siapa yang menyanyi doe?
4: Cuman sekedar lagu adek.
0: Iya, siapa yang
2: siapa
0: menyanyi?
2: DP penyanyinya?
4: Aduh, tidak tahu lagi. Oh,
2: jadi DP judul Beta Bisa Gila.
4: Gunakan CPR buat berdua.
0: Iya. Nanti kita cari lagunya ya.
2: Oke,
4: terima kasih buat berdua.
0: Iya. Malam. Aduh, ini DP lagu Beta Bisa Gila.
2: Jauhnya dari Momere ini.
0: Menyapa lagi Om Bu. Iya.
2: Halo.
3: Halo.
2: Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara. Iya.
2: Dengan siapa di mana?
3: Mama Warni dengan Om Bu.
2: Iya.
0: Ibu Maspa.
2: Oh, Ibu Maspa. Kabar baik.
0: Ini Pak goyang-goyang suaranya, mantul.
2: Iya.
0: Ibu Maswa, monitornya kasih kecil dulu supaya tidak feedback. Ya, itu dia.
2: Oke, okay. Halo.
3: Lagu Kaili Mbak Warni.
2: Oh, ada Kaili. Apa judulnya?
3: Kaili Mbak.
0: Apa?
3: Dari Bram Lareng.
0: Apa itu?
3: Kailin Tovea.
0: Kailin Tovea.
2: Kailin Tovea.
3: Iya.
0: Kailin Tovea.
2: Iya.
0: Baik. Bram Larengi. Oke, nanti kita carikan lagunya ya.
2: Iya, oke. Okay.
0: Baiklah. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Feedback.
2: Bunda Maspa.
0: Ibu Maspa. Kita ke lagu dulu, Ombu. Tiga-tiga lagu aja.
2: Oh iya, oke. Okay, siap.
0: Karena waktu kita singkat ya.
2: Betul.
0: Baiklah. Kita ke Manado dulu. Nih, pulang kampungnya Ombu ini.
2: Cincinnya apa?
0: Cincin kawin.
2: Cincin kawin.
0: Nah, ini dia lagunya.

0: Aduh, ini lagu dah
1: Iya.
0: Beta Bisa Gila dari Betul. Putri Pasanea. Waduh, keren ya lagunya.
1: Iya.
0: Bukan main, jangan sampai kumiu gila dengar ini lagu.
1: Betul.
0: Oke, dan Om Bu kita menyapa lagi ya. Ini nama kembaran kumiu ini.
1: Iya, halo.
2: Halo juga.
1: Iya, seni boleh
2: bersambung.
1: Selamat
2: malam Bunda Warni.
0: Malam. Malam. Ini Arnold juga namanya.
1: Iya, sudah tahu.
2: dia Arnold Mamonutu, tapi kita Arnold doang.
0: Oh iya dah.
1: Arnold Mamonutu.
2: Selamat malam Bu.
1: Malam, malam baik.
2: Iya, malam baik.
1: Orang baik baik semua. Kan?
2: Kita nggak pernah dengar tuh lagu dari Batu.
0: Lagu
2: ada Bu.
0: Lagu apa?
1: Lagu dari Minus sana.
2: Kampung.
1: Kalau dari Minus sana kan so gabung toh Sulawesi Utara.
2: Oh. Toh. Sulawesi Utara.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kan kalo gabung itu.
2: Itu kan ada kolintangnya.
1: Ya, ada. Kolintang, musik bia, musik bambu.
2: Musik bia, Komang.
1: Pilih jadi judul dang.
2: Kita ke CB dulu, BAD.
1: Yo.
2: Pegang musik bia di Batu sana. Tapi saya meninggal soal mas.
1: Iya.
2: Orang semua dari TPCB dengan TPAD, Papa PAD dengan TP Tanta.
0: Lagu apa dah?
2: Kita mau pilih anu juga dan kalau tidak ada.
1: Musik bia.
2: Lubuk Gorontalo. Apa? Lagu apa?
1: Lubuk Gorontalo.
2: Iya, Lubuk Gorontalo.
0: Iya.
2: Anak tuh ibu tadi dari Lubuk kita mau pilihkan di lagu untuk Lubuk Gorontalo.
1: Iya, dia Lubuk dia ke NTT sana mau mere.
0: Dia di mobil.
2: Eh, mobil nak kamong jauh
1: jadi
2: jangan lama-lama kita.
1: Gorontalo ada keluar.
0: Oke dah.
1: Ya,
2: selamat malam Bu.
1: Iya, malam.
2: Ibu Warni.
0: Iya.
1: Iya, sehat-sehat. Amin.
0: Selamat malam. Nah, itu dia. Nah, ini orang Lubuk lagi yang masuk ini.
1: Iya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini orang Lubuk ini, Pak Main.
3: Iya, request lagu Nusantara.
0: Lagu apa?
3: Ini dengan siapa ini?
0: Kenal yang...
1: dengan Om Bu.
3: Om Bu, siap selalu Om Bu bersama Mbak Warni.
0: Iya,
1: terima kasih.
3: Iya. Kita mau minta lagu ini, Tobelo Sudah Jauh.
1: Iya, apa?
3: Tobelo Sudah Jauh.
1: Tobelo Sujau.
3: Iya, Sujau.
0: Aduh, ya, Tobelo
3: Sujau. Yang masuk itu.
1: Iya. Tobelo Sujau. Oke, makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tobelo Sujau.
1: Padahal kalau naik kapal, sampai juga.
0: Iya, satu penelpon sebelum ke lagu.
1: Iya.
4: Halo, assalamualaikum Om Bu, Kak Warni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request lagu Nusantara.
1: Iya. Tunggu, siapa namanya ini?
4: Mira Palolo.
0: Mira
1: di Palolo. Palolo mana ini?
4: Baku-Bakulu.
1: Baku-Bakulu.
0: Baku-Bakulu.
1: Mau request lagu apa ini?
4: Ya.
1: Mau request lagu apa?
4: Lagu Minang saja, judulnya Bidadari Sarugo.
1: Bidadari Sarugo?
4: Iya.
1: Oke,
4: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bidadari
1: Sarugo.
0: Oke.
1: Dari Minang, lagu Minang.
0: Kita ke lagu dulu, Om Bu, ya.
1: Iya,
0: jadi kita, nanti boleh gabung lagi di sini. Kita ke lagu
1: Kylie.
0: Lagu Kylie dulu. Kylie Tufia.

0: ini TP judul Hiyoko Tobelo, iya, bukan bukan Tobelo So Jauh. Di dalam lagu memang Tobelo So Jauh. Baiklah, kita menyapa dua penelpon lagi, Om Bu.
1: Oh iya, dua lagi. Oke.
0: Iya, boleh. Iya.
1: Iya. Halo.
2: Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, waalaikumsalam.
0: Baru kita bilang, Kadri ini.
2: Request lagu Nusantara bersama Mbak Warni bersama Om Bu yang ganteng.
1: Iya. Oke, terima kasih.
0: Lagu apa?
1: Mau ke mana lagi? Orang
2: Sumatera. Iya, ini sudah diambil orang.
0: Itulah. Oh itu.
2: Iya, tapi saya
1: tapi enggak apa-apa sukanya nih.
0: Lambat kok, Miu?
2: Iya, lambat sudah.
1: Iya, mau ke mana? Mau ke Papua kah?
2: Ke Ambon.
0: Ambon.
1: Ambon sudah tadi dua.
2: Oh, sudah. Berarti Bugis.
1: Oh, Bugis belum. Bugis okay.
2: Apa? Iya, jadi Jatka Judingur, Mapura Mali.
0: Apa?
1: Mapura Mali.
2: Mapura.
0: Mapura? Artinya
2: iya,
0: apa?
1: Mapura Mali.
2: Saya tidak tahu, apa. Saya bukan orang Bugis. Oke, makasih Mbak Warni.
1: Oke, terima kasih.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, orang Bangga ini.
0: Mapura? Mapura Mali.
1: Iya, Mapura Mali.
0: Ya, satu penelpon terakhir ya.
1: Terakhir.
0: Kita sapa ya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
2: selamat sementara.
1: Iya.
0: Dengan betul. Siapa dulu?
2: Dari Dalaka ini.
1: Oh, Dalaka.
0: Mahyudin.
1: Oke.
2: Iya.
0: Iya, lagu apa?
2: Ya, Tanah Kaili.
1: Tanah Kaili.
0: Kaili sudah.
1: Sudah tadi satu.
0: Sudah, yang Papua belum?
2: Apa lagi ya?
0: Papua, Sumatera, Batak belum?
2: Batak saja.
0: Apa?
2: Tinggal kami pilih.
0: Oh, lagu
1: oh,
0: Batak.
1: Batak saja.
2: Iya.
0: Batak kita pilih kan ya?
2: Iya, oke.
0: Okay. Oke, dah.
2: Oke, okay, terima kasih ya.
1: Iya, makasih ya, Pak Mahyudin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Mahyudin.
1: Iya.
0: Dari. Tapi kita dibatasi oleh waktu, Om Bu.
1: Yo,
0: kita
1: sudah
0: cukupkan.
1: Habis.
0: Sudah habis.
1: Tidak lama, yo.
0: Kita cukupkan sampai di sini
1: okay.
0: Ya. Iya, kita berharap mudah-mudahan Kumi bisa terhibur malam hari ini.
1: Iya.
0: Banyak yang mau bergabung karena kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan masih ada hari esok lagi.
1: Masih ada.
0: Iya. Akhirnya saya undur diri di acara ini.
1: Om Bu juga pamit.
0: Iya, dan setelah ini saya lanjut lagi ya.
1: Oh,
0: terima
1: iya.
0: Kasih.
1: Oke, okay, makasih.
0: Dan
1: Tabe.
0: Selamat malam dan Tabe. Kita lanjut dengan lagu berikutnya.

Bekasi. Tabe sampai suhu sararaku pura-pura, pusing gawata eohi, pirapi doa karena masih pura kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Desa Watu Lonju, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang terletak di sebelah selatan Kota Palu, kami mengajak Anda untuk kembali mengenang kisah cerita masyarakat tempo dulu atau sekitar 2500 tahun silam sebelum Masehi.

0: Taman Cagar Alam Batu Megalit sebagai bukti sejarah cerita rakyat tentang Watu Nonju yang sudah ada di zaman batu. Bagaimanakah kisah awal mula desa Watu Nonju ini? Kita ikuti legenda Watu Nonju berikut ini.
1: Sampai subuh, saudaraku, di zaman dahulu kala, pada masa kehidupan nenek moyang kita 2500 tahun yang silam sebelum Masehi, di desa ini tinggallah beberapa pasang suami istri yang menentukan wilayah ini dan hidup sebagai pemburu hewan di atas gunung. Ketika mereka akan mencari bahan makanan, mereka turunlah dari pegunungan itu mencari air dan sayuran yang terdapat di wilayah dataran kaki gunung tersebut. Adalah seorang kakek tua bersama rekan-rekannya menemukan sebuah lokasi yang sangat banyak terdapat batu-batuan besar yang dalam bahasa daerahnya disebut watu. Mendengar kisah itu, mereka pun beramai-ramai turun ke daratan tersebut untuk memulai kehidupan barunya sebagai pengukir batu-batuan untuk dijadikan tempat memasak, menumbuk, membuat kapak, membuat parang sebagai alat berburu binatang buas yang selanjutnya dijadikan sebagai santapan mereka. Hidup tanpa agama hanyalah kekuatan batin yang menjadi pegangan keyakinan mereka yang bergaul dengan alam dan tentunya akrab dengan keadaan di sekelilingnya. Sampailah pada tahun 1898, inilah kisah Watu Nonju tersebut.
2: Oh, anu mister, kami misionaris dari Korea Belanda, toh?
3: Ya.
2: Hei, apa sebenarnya? Di kaviami ringata kami, mister.
3: Tomai Molu, it from Holland.
2: Iya. Yeah.
3: Saya datang untuk mengajarkan agama supaya hidup orang-orang di sini bagus, hei.
2: Oh, leri masalah. Tapi, mister bantu kan. Coba pikirkan. Nu apa sangat nu ngata kami, hei.
3: Oh, itu gampang. Never mind. Coba lihat. Kiri kanan kamu cuma batu yang ada.
2: Iya.
3: Lihatlah. Itu Tomai Molu. Banyak lubang-lubang tempat menumbuk rempah, tempat memasak nenek moyang mudari dulu Tomai Molu.
2: Iya. Batu ini, mister. Panguli bahasa kami, batu. Ane lubang-lubang itu bentuknya seperti lesung, ya. Itu panguli kami risi nonjuhai.
3: Itu yang bagus, Tomai Molu.
2: Iya.
3: Yei bilang orang-orang di sini, ha? Batu lesung.
2: Kami topoi jahe. Ni posangaka kami Watu Nonju, bahasa kami mengatakan Watu Nonju, mister.
3: Good. Itu sangat bagus, Tomai Molu. Ik ha neryei. Bagus. Watu Nonju di sini banyak batu yang sudah dipahat Tomai Molu. Batu-batu itu tidak boleh kamu pindahkan, hei. Simpan dan jaga untuk kamu punya keturunan.
2: Iya, baik, mister. Aku akan jaga ini. Ku jaga ini batu-batu pilihan ini untuk keturunan kami. Sampai zaman nanti, mister.
3: Betul kan?
0: Sampai subuh, sararaku pura-pura pendengar, Seperti itulah awal temuan Desa Watu Nonjo yang merupakan Taman Cagar Alam Megalit peninggalan nenek moyang kita. Lokasi ini sangat aman dan teduh. Tidak satu pun masyarakat yang berkunjung ke lokasi Taman Megalit Watu Nonjo ini yang boleh ribut, karena konon cerita adalah seorang nenek dan cucunya yang mengawal lokasi ini. Kita ikuti kembali kisah ini.
4: Enak, turu, mona, emotu.

0: kemari, kemari sih. Lo singgapui kita, kita baku peluk. Tidur kita, noh, tidur kita.
1: Pendengar, kisah nenek dan cucu ini terjadi pada zaman perang melawan Belanda sekitar tahun 1898. Rumah tempat hunian mereka pun masih berdiri kokoh dan tak pernah lapuk ditelan zaman. Sejak saat itulah, masyarakat desa Watunonju sangat menjaga adat dan budaya mereka untuk tidak membuat keributan di lokasi tersebut. Sampai pada suatu ketika, anak-anak remaja membuat keributan di desa itu. Tak heran, Nenek Ika sebagai penghuni dan penjaga lokasi Taman Megalit Watunonju itu pun marah.
2: Herang, Leni pokono ku naga do besi. Makum poko dan aturu. Kami umakava ringatak waga magado-gado. Dan aturu makum puhi nembang umo.
3: Nek, nenek, naku ya nek.
2: Itu geir makava ringatatahi. Nek gado-gado. Leni poko noku. Paka bela kami purana.
1: Sebagai penghuni lokasi Watunonju ini pun marah. Sekonyong-konyong suara petir, guntur dan angin itu membuat anak-anak itu pun roboh dan pingsan. Mereka pun tak sadarkan diri. Seketika, seorang anak pun bersuara menyerupai suara Nenek Ika.
0: Sangat ribut. Kalau datang di sini, cucu saya sakit. Dia sedang tidur. Leni pokonoku.
1: Begitulah pesan nenek tersebut yang masuk dalam tubuh seorang anak yang berkunjung di tempat itu. Pendengar, sejak saat itu dan sampai saat ini, masyarakat yang berkunjung ke lokasi Taman Megalit Desa Watunonju itu mentaati hal tersebut dan desa ini pun sangat aman dan teduh.

asal mula ditemukan Desa Watunonju dan pemberian nama desa tersebut. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam album legenda cerita rakyat dari Desa Watunonju, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dalam judul Kisah Watunonju. Dan sampai jumpa pada kisah album legenda yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, tabe, tabe, Songgo Puasi.

0: Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
1: Iya, mana sudah mobilnya? Soalnya masih terlihat.
0: So itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
1: Wah.
0: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia suruh jual.
1: Iya, kak?
0: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
1: Hah?
0: Pokoknya dia itu so setengah mati dihubungi, baru dia itu so evana baya-baya.
1: Astaga, nasib patuh tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

0: melihat ini putra-putri Sulawesi Tengah kedepannya nih mereka ke tingkat nasional. Gimana nih persiapan-persiapan dari founder sendiri untuk mereka berdua ini, sehingga supaya Sulawesi Tengah nih ini dong bukan cuma budaya tabik, banyak budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Gimana nih kakak?
1: Oke, untuk persiapannya sendiri kalau insya Allah kita berangkat itu Oktober di minggu kedua, insya Allah didoakan 14 sampai 18 Oktober 2025. Nah udah Juli, Agustus, September, 3 bulan 4 bulanan lah persiapan. Jadi kita sudah mulai fokus nanti insya Allah di awal Juli ini, training demi training. Jadi bukan hanya penampilan yang dijaga, tapi bagaimana kita juga bisa mempelajari juga budaya-budaya di Sulawesi Tengah, bukan hanya dari Kabupaten Sigi, tapi Sulawesi Tengah kan ada 13 kabupaten kota. Nah jadi trainingnya itu pasti ada. Terus ada juga kemarin nanti akan dibekali oleh dari saya sendiri dengan beberapa kakak-kakak alumni yang pernah pernah ikut ke Putra Putri Budaya Indonesia. Nah sebenarnya tugasnya itu yang tugasnya berarti di Aurel, karena karena tahun lalu kita dapat di runner up 1. Wow, runner up 1 Putri Budaya 1. Indonesia. Tapi saya percaya sih kalau dengan potensinya Aurel miliki sama George,
0: gimana sih bisa mempertahankan gitu.
1: Iya, bahkan insya Allah lebih di atas lagi.
0: Amin. Nah,
1: cuman kalau untuk saat ini kalau saya melihat Aurel dan juga George ada potensi yang ada untuk bisa kita bisa menduduki di prestasi yang lebih baik lagi. Nah selain putri, putranya kan memang benar-benar belum pernah mencicipi top 5 gitu. Paling mentok kita di top 10, top 12 gitu. Jadi saya berharap adanya Aurel dengan George ini juga selain kita training juga memang karena mereka berdua anaknya penurut dan enak untuk di apa namanya diajak diskusi. Jadi saya yakin sih insya Allah kita bisa dapat prestasi yang lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: buat apa sih sekolah? Capek. Lagian sudah ada presiden, gubernur, sama wali kota. Mereka saja yang kerja.
1: Jangan gitu dong. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti siapa yang jadi dokter, guru, perawat, polisi, atau bahkan pemimpin berikutnya?
2: Betul, sekolah itu bukan cuma tempat untuk cari nilai, tapi untuk menambah ilmu, melatih keterampilan, menambah wawasan, dan membentuk karakter supaya kita bisa meraih cita-cita.
0: Iya juga ya, berarti sekolah itu penting untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain.
1: Tepat sekali, siapa tahu nanti kamu yang jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden.
2: Ayo semangat sekolah, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik.
3: Jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Mari rajin sekolah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebenarnya apa sih makna yang mendalam dalam istilah Kanamo Pilot?
3: Jadi terkait dengan ini kan suatu kearifan lokal yang kita punyai bahwa memang Tokai ini, orang Kaili ini pada prinsipnya adalah bagaimana tentang etos kerja, tentang kegiatan yang dilaksanakan itu, karena Tuhan telah memberikan anugerah kepada potensi sumber daya alam begitu bagus. Mm-hmm. Ya, kalau saya sebut dengan potensi sumber daya di Sulawesi Tengah ini, saya sebut dengan KEN. Ada culture, agriculture, natural, budaya, pertanian, kemudian alam yang indah. Berkaitan itulah sehingga harus dikelola oleh manusia, oleh orang. Oleh karena itu kita kan berikhtiar, no pilot itu, mau pilot itu berikhtiar. Menjalani kehidupan itu tidak bisa hanya harus diam, harus kita mencari. Nah, makanya ada ungkapan Tokaili ini, ane mabuto le mabutu, kalau menggavi karena mengguvi karena manggava. Kalau malas tidak mendapatkan, harus rajin bekerja sehingga sejahtera. Nah, berkaitan itulah sehingga no pilot itu mencari rezeki ini bukan saja hanya untuk dirinya, bagaimana untuk keluarga, untuk orang lain, bahkan untuk daerah sekalipun.
4: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
5: Kenapa anaknya, Bu?

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya. Malam hari ini kita melangkah di acara Montutura, apresiasi budaya dari Sulawesi Tengah. Kita akan melancong ke Poso ya. Kita akan melihat situs bersejarah dan juga nasib peradaban Poso ya.

Ada cerita di balik sebuah situs. Ada kisah tentang peradaban manusia pada situs-situs. Bukan hanya tentang masa lalu sahabat budaya, tetapi bisa jadi masa depan. Banyak yang bertanya, apa manfaat menjaga situs dan juga kisah sejarah di masa kini? Penelitian LIPI, Heri Yogaswara mengatakan, cerita dari situs-situs itu bukan terutama untuk mengajak kita kembali ke masa lalu, sahabat budaya, namun kita belajar dari masa lalu membantu kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Arkeolog Sulawesi Tengah, Iksam Jurimi menyebutkan bahwa situs bersejarah bukan hanya membuat kita mengenal peristiwa yang mungkin terjadi, tapi juga mengetahui siapa kita dan identitas kita. Untuk mempelajari penyebaran wabah di masa lalu, keberadaan situs Makilo di desa Boe bisa mewakili penceritaannya. Ribuan tengkorak dan juga tumpukan tulang belulang di ceruk gua itu. Sebuah tengkorak berumur sama dengan saat wabah flu Spanyol menyerang dunia sekitar tahun 1918 silam. Orang Poso menyebutnya Jua Lele. Dari situs ini kita bisa belajar bagaimana virus penyakit di masa lalu. Iksam yang juga wakil Kepala Museum Sulawesi Tengah menyebutkan bahwa perpindahan-perpindahan penduduk Poso di masa lalu biasanya terjadi pada masa terjadinya peristiwa alam yang dahsyat atau wabah. Kisah dari situs Tando Bancea misalnya berkisah tentang kampung yang runtuh di Bancea, sebuah desa sebelah barat Danau Poso yang berkaitan dengan peristiwa gempa bumi dahsyat yang menyebutkan satu kampung ambas ke dalam danau. Cerita rakyat ini bisa kita temukan bukti-bukti fisiknya jika menyelam di Danau Bancea, di Tando Bancea. Menyelam kedalaman sekitar 7 meter, kita akan melihat balok-balok batu besar bergelimpangan di dasar danau. Nah, sementara di pinggir tebing masih ditemukan sisa-sisa pekuburan dan juga benda-benda yang menunjukkan dahulunya itu adalah sebuah kampung. Peninggalan bersejarah tersebut dinilai penting bagi perkembangan arkeolog, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi budaya tertentu. Sementara itu bagi warga, situs bersejarah adalah bagian dari sejarah kehidupan karena di dalamnya ada sejarah leluhur. Ceruk Toyali misalnya, menurut Tadanugi, warga kelurahan Tindia Dongi, Ceruk Toyadi adalah penguburan leluhur sehingga harus dijaga. Nah, situs-situs bersejarah bukan hanya menjadi daya tarik ilmuwan atau para arkeolog, tapi bisa menjadi daya tarik wisata.

0: sebagai duta 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk mewakili Sulawesi Tengah.
1: Kegiatan ini kan muncul informasi dari pusat melalui BPMP Sulawesi Tengah dan Dinas Pendidikan, sehingga kita coba mempelajari juknis yang dikirimkan dan mencoba ikut mendaftar. Jadi tidak ada terbesit bahwa kalau yang terpilih terakhir adalah SD Press 3 Biru Muli.
0: Kemarin ada berapa SD yang mengikuti lomba ini, Pak?
1: Yang mengikuti lomba ini banyak sekali, Pak, karena dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah.
0: Oke. Dan alhamdulillah SD Press 3 Biru Muli yang mendapatkan kemarin.
1: Alhamdulillah, tahapan terakhir yang tembus adalah SD Press 3 Biru Muli.
0: Oke, baik. Pak, ini
1: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, Pak, adalah program dari Direktorat SD yang diluncurkan oleh Bapak Menteri melalui lomba video. Ya, 7 kebiasaan ini terdiri dari yang pertama adalah bangun tidur, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga, yang keempat adalah makan sehat dan bergizi, yang kelima belajar, rajin belajar, yang keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh itu tidur cepat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat berdaya sampai sufi sararaku, pura-pura untuk Tora malam hari ini kita masih melihat situs bersejarah dan juga nasib peradaban Poso ya. Jadi kita melihat ada peninggalan bersejarah di Poso. Kemudian ya Kabupaten Poso ini menjadi sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah. Sayangnya hal ini tidak didukung dengan kebijakan pelestarian situs cagar budaya yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Di situs yang sudah kondang seperti Gua Latea, ada Gua Pamona dan juga Gua Tangkaboba, kondisinya minim perawatan. Dari kepala unit pengembangan dan juga pemanfaatan cagar budaya pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulutinggo, Romi Hidayat mengatakan, pemerintah punya peran besar untuk turut memelihara situs cagar budaya sekaligus menjadikannya objek pariwisata. Mengharapkan lembaga lain seperti PBCB menjaga dan juga memelihara situs akan sulit karena terganjal minimnya anggaran. Tidak terawatnya situs-situs bersejarah di Poso sebagai besar. Nah, ini sebagian besar dalam kondisi tidak terawat. Selain kurangnya perhatian pemerintah, masyarakat juga mulai abai menjaganya. Padahal katanya situs-situs ini memiliki nilai sejarah yang penting untuk diketahui oleh generasi saat ini dan yang akan datang. Penyebab lainnya adalah pembangunan yang menganggap remeh keberadaan situs-situs bersejarah. Salah satunya Ceruk Toyali di Kelurahan Tendea Dongi. Situs Toyali rusak akibat proyek pembangunan jalan oleh perusahaan PLTA. Perusakan ini sempat luput dari perhatian karena letaknya yang jauh dari pemukiman. Tadanugi, warga Tendea Dongi, dalam wawancara VOA menyebutkan ya. Nah, di sini yang menjadi keresahan kami, katanya terus terang, perusahaan ini tidak menghargai leluhur kami yang sudah lama di kubur-kubur orang tua kami yang ada, katanya ya. Sungai Danau Poso oleh PT Poso Energi yang bertajuk penataan Sungai Poso. Nah, itu ternyata bukan hanya untuk mengeruk pasir, sahabat budaya, dan lumpur yang konon menyebabkan pendangkalan. Tiga buah kapal besar yang diduga digunakan untuk memasang dan melakukan pengeboman menggunakan dinamit. Sempat berada beberapa hari di wilayah Gua Pamona. Nah, kapal-kapal yang diduga untuk menghancurkan batu di dasar sungai yang terhubung dengan Gua Pamona itu kemudian disingkirkan setelah protes dan kritik dari masyarakat. Christian Bontinge, Ketua Adat Kelurahan Pamona, menceritakan pengalamannya puluhan tahun ketika memasuki Gua Pamona. Di dalam Gua Pamona terdapat beberapa ruang yang turun masuk ke arah sungai dan Danau Poso. Waktu berada di beberapa tingkat di bawah itu, katanya suara air mengalir sudah di atas kita. Nah, sehingga kalau ada aktivitas yang bisa membuat batu-batu di sungai itu pecah, Gua Pamona pasti rusak. Kita tidak tahu kerusakan apalagi yang akan terjadi itu dilakukan, kata Engkai Bontinge. Panggilan Christian Bontinge. Jadi Gua Pamona dan situs bersejarah lainnya, menurut Engkai Bontinge, bukan hanya saksi sejarah peradaban tu orang atau Pamona di masa lalu, nah tetapi juga menjadi pengingat bagaimana leluhurnya menjaga alam agar tetap terjaga sehingga
tetap layak ketika diwariskan kepada generasi selanjutnya.

0: Pada saat panen di Kabupaten Poso, dikenal dengan Padungku. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dengan cara mempersembahkan berbagai macam hasil panen seperti padi dan jagung kepada benda-benda yang dianggap keramat. Namun saat ini tradisi Padungku dilakukan dengan cara penyerahan hasil panen ke tempat-tempat peribadahan dan juga penyajian makanan khas Poso untuk dinikmati setiap orang sebagai bentuk kegiatan untuk saling bersilaturahmi. Tarian Dero juga biasanya hadir dalam pelaksanaan tradisi Padungku.
1: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: melihat ini putra-putri Sulawesi Tengah kedepannya nih mereka ke tingkat nasional gimana nih persiapan-persiapan dari founder sendiri untuk mereka berdua ini sehingga supaya Sulawesi Tengah nih ini dong bukan cuma budaya tapi banyak budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah gimana nih kakak?
1: Oke, untuk persiapannya sendiri kan insya Allah kita berangkat itu Oktober di minggu kedua insya Allah didoakan 14 sampai 16 atau 14 sampai 18 Oktober 2025. Nah udah Juli, Agustus, September 3 bulan 4 bulanan lah persiapan. Jadi kita sudah mulai fokus nanti insya Allah di awal Juli ini training demi training. Jadi bukan hanya penampilan yang dijaga tapi bagaimana kita juga bisa mempelajari juga budaya-budaya di Sulawesi Tengah bukan hanya dari Kabupaten Sigi tapi Sulawesi Tengah kan ada 13 kabupaten kota. Nah jadi trainingnya itu pasti ada. Terus ada juga kemarin nanti akan dibekali oleh dari saya sendiri dengan beberapa kakak-kakak alumni yang pernah pernah ikut ke Putra Putri Budaya Indonesia. Nah sebenarnya tugasnya itu yang tugasnya berarti di Aurel karena karena tahun lalu kita dapat di runner up 1. Wow, runner up 1 Putri Budaya Indonesia. Tapi saya percaya sih kalau dengan potensinya Aurel miliki sama George.
0: Gimana sih bisa mempertahankan gitu?
1: Iya, bahkan insya Allah lebih di atas lagi.
0: Amin.
1: Nah, cuman kalau untuk saat ini kalau saya melihat Aurel dan juga George ada potensi yang ada untuk bisa kita bisa menduduki di prestasi yang lebih baik lagi. Nah selain putri, putranya kan memang benar-benar belum pernah mencicipi top 5 gitu. Paling mentok kita di top 10, top 12 gitu. Jadi saya berharap adanya Aurel dengan George ini juga selain kita training juga memang karena mereka berdua anaknya penurut dan enak untuk di apa namanya diajak diskusi. Jadi saya yakin sih insyaallah kita bisa dapat prestasi yang lebih baik.
2: Kok pesan apa, Rif?
3: Apa semua menunya di situ?
4: Ada dua. Tahun ini kamu orang baru bawa pilih toh?
2: Iya, Tante.
4: Kebetulan kamu orang pilih nomor atas nama pokoknya kalau kau orang pilih dia, dia kasih maju kurang punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini, di mana lagi? Dia kasih bagus. Tidak usah ragu, nanti saya kasih ke orang uang. Asal orang pilih dia.
2: Rif, betul dibilang tante itu.
3: Jangan kau percaya.
2: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
3: Deh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, so teh betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, tante. Bah, bohong deh itu.
2: Ih, berarti tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
3: Susah kau bahas itu. Bahas aja dulu minumanku ini.
5: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilik.

lepaskan segala beban pikiran supaya bisa beristirahat dengan nyaman ya. Komio juga pastikan keamanan posisi rumah komio, jangan sampai kita menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4, kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun Kumio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumio sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik, sampai subuh sarara, adapun beberapa rangkaian acara untuk Kumio pada pagi hari ini. Yang pertama ada Mutiara Pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Ada Nua Pakareba Palu pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ada Sarapan Uben Poi pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Dan selanjutnya sampai sebut sararah, kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

رب.

Doa merupakan awal yang baik untuk membuka hari di waktu pagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sejumlah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari. Sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Ya Allah, denganmu aku berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, dan hanya kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sedekah merupakan amalan yang paling dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak.' Sedangkan yang satunya lagi, mereka berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari.

Sebagai manusia yang diberi kesempatan untuk mencari rezeki di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk membagi sebagian rezeki itu kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis Bukhari dan Muslim.

satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat

0: Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
3: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk warta berita pagi hari ini dalam Lintas Sulawesi Tengah.

Kareba Pemulana sampai subuh sarara. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah melalui aksi kemanusiaan berupa donor darah. Sebanyak 75 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar di Aula Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah pada Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah bersama Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tengah, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, serta Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah.

Kareba Kopuna sampai Sebul Sararah, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Palu resmi membuka Pekan Olahraga dan Seni Warga Binaan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah tersebut diikuti Kepala Lapas Perempuan kelas 3 Palu bersama jajaran, peserta magang serta seluruh warga binaan. Pembukaan berlangsung meriah dengan iring-iringan kontingen dari pegawai dan warga binaan. Kegiatan tersebut menjadi simbol kebersamaan keluarga besar Lapas Perempuan Palu dalam menyambut momen kemerdekaan. Sampai subuh Sarara Vesiamo Kariba Salea Tinti Auno Yaku Lili Lestari Povewa kami panjili Rika Reba Salea Tinti Papito.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
3: Iya deh mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
3: makan apa?
2: Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, yuk.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
6: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
5: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
6: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
7: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Seperti serius betul kau menghilir, Roy.
1: Sahid, Evana pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
4: Beragam informasi dari Kota Palu.
5: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan.
4: Serta beberapa kabupaten lainnya.
6: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete. Sangat cocok untuk atraksi trekking.
4: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karipapa.
7: Nuapa Karipapa. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
4: Dan Nuapa Karipapongina.
7: Nuapa Karipapongina.
4: Pukul 18.30
7: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
8: Perbarui perkembangan informasi harian Komio
4: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
8: Suara Budaya Ta Pasanggani.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Hei, kok anak baru ya?
6: Iya, Kak.
5: Itu, apa yang kau bawa?
6: Ini bekal makan siangku, Kakak.
5: Taruh sini saja. Baru, besok, kau bawa dua tempat. Untuk saya satu, eh?
6: Iya, Kakak.
5: Itu temanmu, toh?
6: Iya, Kak.
5: Besok, suruh bawa coklat lima dia.
6: Iya, Kakak.
5: Ingat, lima, eh? Jangan kurang.
6: Iya, Kakak.
5: Kasih lebih boleh.
7: Hei, Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
5: Beh, kita ini senior. Dorang itu harus takut sama seniornya.
7: Oh, iya, eh.
5: Seperti kita lalu, Dan. Dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
7: Tapi saya takut kalau dilapor.
5: Tidak usah takut.
8: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
9: Hei, Ucup.
5: Iya.
9: Angkat itu sampah itu, eh?
5: Iya, Pak.
7: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
5: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru?

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Sik, sik.

0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Yaelah, dikasih tahu malah sewok. Kalian, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Yaelah, dikasih tahu malah sewok. Kalian, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan.

0: Basalea, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana sampai subuh sararah, ritual pofonjak menjadi salah satu tradisi masyarakat suku Kaili di Sulawesi Tengah sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Prosesi adat tersebut diwariskan turun-temurun dan terus dilaksanakan untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, serta nilai budaya leluhur. Pelaksanaan pofonja biasanya dipimpin tetua adat bersama tokoh masyarakat dengan melibatkan seluruh warga dalam suasana penuh kebersamaan. Berbagai perlengkapan adat disiapkan, termasuk hidangan tradisional yang disajikan di atas daun pisang sebagai simbol kesederhanaan dan rasa syukur. Prosesi diawali dengan doa serta ritual adat yang mencerminkan penghormatan kepada Sang Pencipta atas rezeki hasil pertanian sepanjang musim tanam. Setelah prosesi selesai, masyarakat menikmati hidangan bersama sebagai lambang persaudaraan tanpa membedakan usia maupun latar belakang. Kereba Kaupuna sampai subuh sararah, ribuan jamaah memadati kompleks Pondok Pesantren Al-Hayrat Madinatul Ilmi Doloh pada Sabtu 8 Agustus 2026. Mereka hadir untuk memperingati haul ke-5 Al-Habib Sagab bin Muhammad Al-Jufri. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam sambutannya mengajak seluruh pecinta dan murid Habib Sagab untuk terus melanjutkan perjuangan, sekaligus meneladani nilai-nilai yang telah diwariskan ulama karismatik tersebut. Menurutnya, salah satu warisan terbesar Habib Sagab adalah keteladanan dan menempatkan ilmu sebagai landasan utama kehidupan. Gubernur pun menyebut Habib Sagab telah memberikan contoh betapa ilmu menjadi panglima bagi kehidupan manusia. Sampai subuh sarara, vesiamo kareba saleatinti, papitu anteyaku.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online,

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam informasi dari Kota Palu.
2: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga
1: serta beberapa kabupaten lain.
3: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
1: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kariba Palu.
4: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara, saat ini di studio kami menunjukkan pukul 7 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai jumpa Sarara untuk Komio semuanya. Apa kabar Komio di pagi hari ini di bulan Agustus ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga siap menjalani berbagai aktivitas pada hari ini. Dan tentunya bulan Agustus ini selalu menghadirkan suasana yang sangat berbeda. Bendera merah putih mulai menghiasi lingkungan, jalan-jalan dan juga halaman rumah, kantor dan hingga berbagai tempat di sekitar kita. Karena semangat menyambut bulan kemerdekaan pun mulai terasa di tengah masyarakat. Dan untuk Komio yang pagi ini sudah bersiap-siap menuju aktivitas ke kantor atau lagi ke pasarkah atau lagi ke tempat usaha ataupun menjalankan pekerjaan lainnya, semoga perjalanan dan aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan buat Komio yang masih menikmati suasana pagi ini di rumah, mungkin sambil menikmati secangkir kopi atau teh hangat, bisa memanfaatkan waktu sejenak untuk menikmati udara pagi sebelum memulai kesibukan. Dan tentunya di pagi hari ini kami akan menemani Komio dengan beberapa lagu daerah dan juga informasi-informasi dalam acara Nuapa Karebapalu.

Baik, sampai subuh Sarara, kami akan awali dengan informasi berita yang pertama. Sampai subuh Sarara, personel Satuan Samapta Polresta Palu bersama tim gabungan unit kegiatan lapangan atau UKL3 mengintensifkan pengamanan dan patroli guna mengantisipasi potensi bentrok susulan antar warga di sejumlah titik kerawan di Kota Palu. Minggu pada malam hingga Senin dini hari pada 10 Agustus 2026. Patroli yang berlangsung mulai pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah hingga 5 waktu Indonesia Tengah tersebut dipimpin langsung Kabak Ops Polresta Palu Kompol Dewa Gede Meiriawan. Dan pengamanan difokuskan di kawasan jembatan Lalove serta perempatan lampu lalu lintas Jalan Anoa, Jalan Emi Sailan yang sebelumnya menjadi titik perselisihan antara warga Kelurahan Nunu dan warga kawasan Jalan Anoa. Sampai-sampai Sarara, berdasarkan informasi yang dihimpun, gesekan antar warga tersebut dipicu insiden pengeroyokan terhadap seorang petugas keamanan atau security perumahan yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Untuk mencegah ketegangan meluas, petugas menyisir kawasan jembatan Lalove, persimpangan Jalan Anoa, serta sejumlah lokasi lain yang dinilai rawan menjadi tempat berkumpulnya massa. Kapolresta Palu Kombes Pol Hari Rosena mengimbau seluruh masyarakat khususnya warga dari kedua pihak agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing emosi maupun provokasi. Penanganan persoalan tersebut hendaknya dipercayakan kepada pihak kepolisian agar dapat diselesaikan.

memicu terjadinya konflik lanjutan. Sobat-sobat Sarara, informasi selanjutnya dari Parigi Motong. Pagi, Wakil Bupati Parigi Motong Muhammad Sahid bersama tim Satuan Tugas dan Satgas meninjau langsung pelaksanaan normalisasi sungai di Desa Air Panas pada Minggu 9 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan hasil pekerjaan reklamasi dan normalisasi sungai yang dilakukan sebagai upaya penanganan banjir di wilayah tersebut. Abdul Sahid mengatakan berdasarkan hasil peninjauan pekerjaan reklamasi dan normalisasi sungai secara keseluruhan telah selesai. Namun masih terdapat beberapa ruas jalan yang perlu diperbaiki sebagai bagian dari penyempurnaan pekerjaan. Sambil sebut Sarara, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya pemeliharaan dan pengawasan aliran sungai secara rutin. Menurutnya, upaya tersebut diperlukan untuk mencegah kembali terjadinya pendangkalan yang dapat mengganggu fungsi sungai dan meningkatkan resiko banjir. Abdul Sahid turut mengajak masyarakat Desa Air Panas untuk berpartisipasi menjaga kondisi sungai dan hasil pekerjaan normalisasi yang telah dilakukan pemerintah. Ia juga berharap keterlibatan masyarakat dapat memastikan hasil normalisasi tetap terpelihara sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, khususnya dalam mengurangi resiko banjir dan menjaga keselamatan serta kesejahteraan warga.

Baik, sampai jumpa Sarara. Informasi selanjutnya dari Sigi, sekolah rakyat permanen di Kabupaten Sigi bakal dibangun pemerintah di kawasan Pombo dengan lahan seluas 8 hektar. Sekolah tersebut nantinya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan diproyeksikan dapat menampung hingga 2.000 siswa. Hal tersebut disampaikan Kepala Sentral Nipotowe, Palu Dian Rini Lesmawati, saat menghadiri kegiatan open house Sekolah Rakyat Menengah Pertama 22 Sigi di Sentral Nipotowe, Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Senin 10 Agustus 2026. Dia mengatakan pembangunan sekolah permanen tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih memadai bagi anak-anak peserta sekolah rakyat di Kabupaten Sigi. Ia berharap pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pada tahun depan para siswa dapat menempati sekolah baru dengan fasilitas yang lebih lengkap. Ia menekankan bahwa fasilitas yang disediakan pemerintah hanyalah bagian dari upaya mendukung pendidikan, sementara keberhasilan anak tetap sangat ditentukan oleh semangat dan motivasi mereka. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai yang dinilai terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat di Kabupaten Sigi. Selain pendidikan, dia menegaskan bahwa program sekolah rakyat juga tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga turut memperhatikan kondisi keluarga mereka. Menurutnya, sejumlah keluarga peserta telah mendapatkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari bantuan kewirausahaan, renovasi rumah, hingga bantuan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam informasi dari Kota Palu.
2: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
1: serta beberapa kabupaten lain.
3: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
1: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karipapalu.
4: Nuapa Karipapalu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Nuapa Karipapungina.
4: Nuapa Karipapungina.
1: Pukul 18.30
4: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
5: Perbarui perkembangan informasi harian Komio
1: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
5: Suara Budaya Ta Pasanggani.

Oke, sama Bu Sarah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di informasi. Dan sampai subuh Sararah, informasi perakiran cuaca pada Selasa Agustus 11 Agustus 2026. Dan sampai subuh Sararah, udara kabur berpotensi terjadi di daerah Sigi. Sampai subuh Sararah, cerah berpotensi terjadi di daerah Kota Palu, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Buol, Toli-Toli, dan cerah berawan berpotensi terjadi di daerah Donggala. Berawan berpotensi terjadi di daerah Banggai, Poso, Morowali, Morowali Utara.

Dan sampai jumpa Sarara, informasi selanjutnya dari Parigi Motong. Video sekolah berdinding papan beratapkan seng di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah beredar di media sosial. Video yang direkam seorang perempuan itu menunjukkan kondisi miris bangunan sekolah belum tersentuh pembangunan pemerintah.

Dan sampai sebut Sarara, video itu sempat viral usai dibagikan warga bernama Fatmawati. Dan video itu pun menuai perhatian netizen karena beredarnya di tengah semarak HUT kemerdekaan RI. Sampai sebut Sarara, sekolah dalam video itu diketahui SDN kecil Ojo Mojolo yang berada di Jalan Kemiri Dusun 5 Ojo Mojolo, Desa Palasa, Lambori, Kecamatan Palasa. Atas beredarnya video itu, pengurus Himpunan Pengusaha Kahmi Sulawesi Tengah Yusrin Elbana mendatangi lokasi pada Minggu 10 Agustus 2026. Dan jarak Desa Palasa Lambori dengan Kota Palu sekitar 235 km atau 5 jam perjalanan darat. Dan tujuan Yusrin ke sekolah itu untuk memverifikasi fakta lalu mendata kebutuhan sekolah. Namun Yusri kaget setelah melihat kondisi real SDN kecil Ojo Mojolo berbanding terbalik dengan narasi yang beredar di media sosial. Sampai-sampai Sarara, bangunan kelas berdinding papan itu rupanya bangunan lama yang tak lagi digunakan untuk belajar mengajar. Sekolah itu kini memiliki bangunan permanen tepat di belakang bangunan lama. Dan bangunan permanen itu dilengkapi 6 ruang belajar dan telah dibangun sejak 4 tahun silam. Dan sampai-sampai Sarara, sementara bangunan lama itu menurut warga sekitar hanya

Baik, sampai subuh Sarara. Informasi selanjutnya, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan RM Marta Dinata, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Senin 10 Agustus 2026. Sebuah mobil berwarna merah dengan nomor polisi DN1214 II dilaporkan menabrak sejumlah pengendara sepeda motor sedang melintas di kawasan tersebut. Informasi mengenai kejadian itu beredar melalui media sosial setelah akun Facebook Dayat Dirga mengunggah kondisi lokasi kecelakaan. Berdasarkan informasi beredar, kecelakaan diduga terjadi setelah pengemudi mobil mengalami mengantuk saat berkendaraan. Dan kondisi tersebut diduga membuat kendaraan kehilangan kendali hingga menabrak sejumlah sepeda motor. Dan sampai subuh Sarara, akibat kejadian tersebut, beberapa motor mengalami kerusakan dan sejumlah pengendara juga dilaporkan mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan. Tidak ada laporan mengenai korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Peristiwa ini menjadi perhatian bagi pengguna jalan, terutama terkait pentingnya memastikan kondisi fisik sebelum mengemudikan kendaraan. Dan sampai subuh Sarara, pengemudi merasa lelah atau mengantuk diimbau tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan. Beristirahat sejenak dinilai penting untuk menjaga konsentrasi dan menghindari resiko kecelakaan. Baik, sampai subuh Sarara, kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah Komium menikmati lagu-lagu daerah yang tentunya memberikan semangat Komium di pagi hari ini. Tetap semangat ya, sampai subuh Sarara.

0: Rif, saya mau curhat lah.
1: Kenapa kok menangis?
0: Ivan Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Saya mau banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti dia menangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kok ini leh. Kau menangis terus, bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebuah sarara, saat ini kita berada di pukul 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sampai sebuah sarara, informasi selanjutnya, pemilih konter personel yang terbakar saat bentrok antara kelompok Jalan Anoah dan Kelurahan Nunu Kota Palu Sulawesi Tengah menceritakan detik-detik saat kobaran api melahap tempat usahanya. Diki Wahyudi, pemilik konter ponsel di kawasan Jalan Anoah 2, menjadi warga terdampak kericuhan tersebut. Dan sampai-sampai sarara, konter terbakar di tengah bentrokan yang terjadi antara warga Nunu dan di Jalan Anoah pada Sabtu 8 Agustus 2026. Dan saat ditemui di lokasi kebakaran pada Senin 10 Agustus 2026 sore, Diki bersama kerabatnya terlihat menengok kondisi tempat usahanya. Dari luar, bangunan yang menggunakan material seng dan baja ringan tersebut masih berdiri. Namun kondisi bagian dalam konter memprihatinkan. Hampir seluruh barang di dalamnya habis terbakar, termasuk stok ponsel, kartu, aksesoris, casing, charge, hingga sejumlah peralatan rumah tangga dan barang pribadi milik Diki. Diki mengatakan kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai 150 juta. Ia berada di konter bersama istrinya saat kericuhan tersebut. Dan sampai sebuah sarara, sekitar pukul 23 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah, situasi di sekitar lampu merah simpang Jalan Emi Sailan Jalan sampai dengan Jalan Anoah mulai kacau dan terdengar suara petasan. Diki kemudian memilih membawa istrinya meninggalkan lokasi menuju rumah orang tuanya. Dan saat itu ia sempat menyelamatkan barang-barang yang berada di dalam konter. Dan sampai sebuah sarara, Diki baru dapat kembali menembus lokasi sekitar pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam perjalanan, ia mendapat informasi dari seseorang yang selama ini menjadi pelanggannya bahwa konter miliknya telah terbakar. Karena tidak berada di lokasi saat kebakaran terjadi, Diki belum mengetahui secara pasti bagaimana api muncul dan melalap tempat usahanya. Dan menurut Diki, tidak ada satupun barang yang berhasil diselamatkan. Upaya pemadaman juga terkendala karena kondisi konter masih terkunci saat api mulai membesar. Diki mengatakan konter tersebut satu-satu tempat ia mencari penghasilan. Selain menjual ponsel second, ia juga menjual kartu dan berbagai aksesoris HP serta menerima jasa servis HP.

Baik, sampai jumpa Sarara. Informasi selanjutnya dari Banggai, calon pasukan pengibaran bendera pusaka atau paskibra tingkat Kabupaten Banggai telah berlatih bersama TNI dan Polri. Calon paskibraka berjumlah 45 orang, sedangkan polisi dan TNI masuk dalam kelompok 45. Pelatihan digelar di lapangan Mirkan, Kelurahan Tombang, Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Banggai, Sulawesi Tengah. Tak lagi baris berbaris, tapi latihan difokuskan menaikkan bendera merah putih saat upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 pada Senin 17 Agustus 2026. Sampai jumpa Sarara, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polresta Banggai AKP Yuswanto menuturkan latihan gabungan bertujuan untuk menyampaikan gerakan dengan pasukan yang terlibat dalam pengibaran bendera merah putih. Ia merinci Polresta Banggai mengutus 16 personil terbaiknya dalam latihan bersama. Dipimpin oleh Pamapta 2 SKKT Ibda Nurdiansah selaku komandan pasukan. Dan menurutnya untuk anggota Polri terpilih sebagai sudah pernah bertugas tahun sebelumnya. Dan sampai jumpa Sarara, seluruh calon paskibraka terpilih setelah menjalani seleksi. Mereka berasal dari sekolah menengah sederajat di Banggai.

Kareba Pemulana sampai subuh sararah dentum nada kebersamaan dan semarak tarian tradisional Ridan resmi menandai berakhirnya Festival Sea-Sea 2026 di Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Kegiatan yang ditutup Bupati Rusli Moidadih dan Wakil Bupati Servi Kambay itu berlangsung di Desa Lumbi.